0: rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
4: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
2: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
7: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan, agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yulianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam atau SDA Indonesia. Presiden mencontohkan salah satu tambang ilegal yang disebutnya telah beroperasi.

0: pemerintah-pemerintah lainnya itu ikut menikmati dari hasil tersebut. Makanya ini bisa langgeng. Ya.
1: Nah, itu susah diberantas, Pak. Cukup.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
1: Saya baca di berbagai literatur begitu ya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan tentunya di pagi hari ini, kita akan mengupdate informasi cuaca.

0: di 18 September 2026 bersama Prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Ando Prasetyo.
1: RI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Ando.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Jumat 18 September 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Soalnya pada malam hari, umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 35 km per jam. Perakiraan suhu gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 48 km per jam. Selanjutnya masyarakat kami ingatkan kembali untuk meningkatkan kewaspadaan karena saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berada pada periode musim kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan curah hujan semakin berkurang, cuaca menjadi lebih kering dan panas, serta angin yang cenderung lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, membakar sampah secara terbuka maupun membuang puntung rokok sembarangan. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sebelum api meluas. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar RRI di mana saja Anda berada saat ini. Pro 1 RRI Tahuna, sebelum kita lanjut dengan dialog interaktif, ada satu informasi untuk mengisi Tahuna pagi ini terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu Sangihe pada hari ini 18 September 2026, di mana secara meteorologi cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 20 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 64 sampai 76%. Tingkat aktivitas saat ini masih di level waspada atau di level 2. Adapun rekomendasi untuk masyarakat dan pengunjung serta wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu juga diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Diharapkan mengikuti arahan dari BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah juga serta instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Untuk penyusun laporan, Subandrio Kapuyo, sumber datanya dari KSDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1 RRI Tahuna tentunya di edisi hari ini 18 September 2026. Pendengar, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, perhatian publik tentu tertuju pada bagaimana penyelenggaraan pemerintahan kampung tetap berjalan secara profesional, termasuk bagaimana penjabat Kapitaraung menjaga integritas dan juga netralitasnya. Nah, pagi ini kita akan membahas dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna, topiknya integritas dan netralitas penjabat Kapitaraung menuju Pilkada serentak. Di studio kami sudah bersama dengan yang cantik-cantik ini sebagai narasumber kita di pagi ini, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia, Ibu Atia Kirana Taidi SSTP. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, terima kasih Ibu tentunya untuk waktunya. Iya. Sudah bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Tahuna sebagai narsum dalam dialog interaktif. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Ibu Esther Makikui STRIP selaku penjabat Kapitaraung Tarorang, Kampung Tarorang, Kecamatan Tabukan Utara. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya. Bagaimana kabar ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya, sehat. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu tentunya untuk bersama dalam dialog interaktif di pagi ini. Dan tentunya bagi pendengar RRI yang ingin gabung dalam dialog interaktif, caranya mudah ya, untuk Anda menanggapi topik, berkomentar juga bisa. Line teleponnya 0812-5503-8009, bisa juga melalui chat di WA. Tidak ada telepon ya di WA, hanya chat di WA saja. Yang penting nama dan juga alamatnya jelas. Kemudian juga chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Sekali lagi, topik yang kami angkat di pagi ini pendengar RRI adalah integritas dan netralitas penjabat Kapitaraung menuju Pilkades serentak. Kita ke Ibu Atia dulu. Ibu Atia, menjelang Pilkades serentak tentunya di bulan depan ya, iya, bulan Oktober, dapat dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa bagaimana tahapan pelaksanaan Pilkades yang tentunya perlu diketahui juga oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya tahapan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta pemerintah kampung.
1: Untuk saat ini tahapan pelaksanaan pemilihan Kapitaraung serentak itu sudah masuk pada tahapan pengadaan logistik. Jadi saat ini kita sementara melakukan pencetakan surat suara, dan selanjutnya untuk di akhir September akan dilanjutkan dengan dilakukannya sortir, pengecekan, pengepakan serta pelipatan surat suara. Dan patut kami sampaikan untuk DPT saat ini itu ada 65.096 orang. Ya, jadi demikian untuk tahapan dan pelaksanaan pemilihan serentak itu sendiri akan dilaksanakan pada bulan depan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2026.
0: Sampai sejauh ini adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam tahapan Pilkades ini?
1: Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala. Kendala semua berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.
0: Oke. Dalam tahapan menuju Pilkades serentak ini, bagaimana kemudian posisi dan peran Dinas PMDD dalam memastikan seluruh proses di tingkat kampung berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga prinsip integritas serta netralitas itu sendiri?
1: Tentunya kami senantiasa selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapitaraung dan juga panitia pemilihan Kapitaraung serentak untuk dapat memastikan bahwa setiap tahapan persiapan-persiapan yang dilakukan itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebisa mungkin kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Apakah terdapat persyaratan atau penekanan khusus misalnya bagi seorang penjabat Kapitaraung yang ditunjuk tentunya di setiap kampung ya? agar tidak memiliki keberpihakan terhadap calon atau kepentingan politik tertentu.
1: Iya, sesungguhnya para penjabat Kapital Laung ini ketika kepala desa, jabatan kepala desa mengalami kekosongan, mereka itu ditunjuk oleh bupati semata-mata untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi hajatan akbar ini, para penjabat Kapital Laung sebisa mungkin untuk dapat memposisikan diri mereka berada di tengah-tengah dengan tetap memperhatikan integritas serta netralitas. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kapital Laung serentak tersebut akan berjalan sukses. Itu merupakan salah satu penilaian bagi mereka yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe.
0: Oke, kita ke Ibu Esther ini. Ibu, sejak dilantik sebagai penjabat Kapital Laung pada bulan Agustus ya, kalau tidak salah ya, Agustus 2026, apa komitmen utama Ibu dalam misalnya menjaga integritas dan netralitas selama memimpin pemerintahan kampung, khususnya menjelang pilkada serentak ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Tentunya seperti Ibu Kadis sampaikan tadi, ketika hari ini kita dilantik sebagai penjabat Kapital Laung, tentunya pastinya supaya tidak ada kekosongan jabatan maksudnya. Supaya tidak ada kekosongan jabatan dan tentunya mensukseskan pemilihan Kapital Laung tahun 2026 ini. Dan dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami seperti yang Ibu sampaikan tadi, integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Jadi seperti saya sampaikan kepada perangkat-perangkat bahwa hari ini kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun dan terus kawal dalam pemilihan ini. Itu saja.
0: Baik, sebagai penjabat Kapital Laung, bagaimana Ibu kemudian memastikan bahwa seluruh perangkat kampung tetap bekerja secara profesional, tidak menggunakan jabatan atau juga fasilitas pemerintah kampung maupun pelayanan publik untuk menguntungkan atau mendukung calon Kapital Laung tertentu?
2: Iya. Kalau dari saya, tentunya bagaimana saya memastikan, otomatis saya harus ada dalam setiap penyelenggaraan apapun yang terjadi di perangkat kampung. Seperti contohnya ketika hari ini saya bolak-balik Tahunah ke Tarolang dan saya juga tidak mau hanya sekedar menjabat saja, tapi saya harus menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan ketika hari ini saya sering ke sana, otomatis pasti selalu akan saya sampaikan announce kepada perangkat daerah, perangkat kampung bahwa hari ini kita harus berjalan bersama, karena tidak ada sebuah organisasi yang kuat tanpa berjalan bersama. Seperti anggota tubuh, tidak ada yang paling penting, tapi itu semua sama-sama penting karena kita berjalan bersama. Apalagi di dalamnya ada pengorbanan. Jadi pastinya tentu saya sampaikan kepada perangkat kampung hari ini terus bekerja bersama, bekerjalah, lakukanlah yang terbaik. Apalagi menjelang pemilihan yang besar di tahun ini pada bulan Oktober.
0: Iya, dalam suasana pilkades potensi adanya dukung-mendukung secara diam-diam tentu bisa saja terjadi ya. Bagaimana kemudian sikap Ibu Esther terhadap praktik yang sering disebut sebagai kampanye gelap, termasuk jika dilakukan oleh perangkat kampung atau orang-orang yang mengatasnamakan pemerintah kampung?
2: Ya. Saya sebagai Kapital Laung tentunya pastinya kalau didapat itu saya akan mencari tahu dulu sebabnya dan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, konsekuensinya ke depannya. Dan sebenarnya balik lagi, ketika kita hari ini menggunakan suara hak pilih kita, bukan hanya sekedar dia saudara kita, dia atau apapun dengan alasan tertentu, tapi balik lagi saya akan tekankan bahwa masa depan kampung itu adalah hari ini. gitu. Pilihan kita hari ini. Jadi kalau mau kita melihat masa depan, kita mungkin tidak bisa melihat masa depan, tapi kita bisa lihat masa depan lewat hari ini gitu. Jadi saya akan announce lagi kepada masyarakat tentang gunakan hak pilih, terus tentang bagaimana mau kita membawa kampung ke depannya itu ya ditentukan dengan hari ini. Kalau kita asal-asalan dan lain sebagainya, maka juga ke depannya akan mempengaruhi.
0: Oke, bagaimana Ibu kemudian membangun batas yang jelas antara tugas sebagai penjabat Kapital Aung dengan kepentingan politik para calon, terutama apabila ada calon yang merupakan kerabat misalnya, orang dekat atau memiliki dukungan hubungan baik dengan aparatur kampung itu sendiri.
2: Ya, baik. Kalau dari saya, batas yang jelas, saya tetap akan melakukan komunikasi. Batas yang jelas artinya ketika hari ini saya tidak memihak ke salah satu paslon, tapi saya tetap membangun hubungan yang jelas. Membangun hubungan yang jelas seperti apa? Pada umumnya, percakapan pada umumnya, supaya pun mereka tahu bahwa hari ini ketika saya atau perangkat saya menjalankan tugas dan kewajiban, kami jelaskan kenapa kadang ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan karena mungkin memicu dari perangkat daerah, perangkat kampung sendiri, atau salah satu dari kita begitu. Jadi hari ini saya selalu sampaikan kepada perangkat bahwa kita itu menjadi pusat di dalam kampung begitu. Jadi bijaksanalah dalam berkata-kata ketika ada hari ini, apalagi kompor dan kompor, ya pastikan panas, lagi memanas ini. Dan saya selalu sampaikan bahwa kepada perangkat kampung saya, hari ini kita selalu jadi contoh, jadi teladan. Tidak ada yang jadi kompor lah gitu. Jadi harus jaga setiap perkataan ketika ada hari ini menyampaikan, ketika ada seseorang mengantar berita dan lain sebagainya, kita harus jadi penengah gitu. Jadi supaya di situ juga kita membangun batas yang jelas.
0: Oke, baik. Kita ke Ibu Atia. Ibu Atia, bagaimana Dinas PMDD kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para penjabat Kapital Aung agar mereka benar-benar memahami batas antara menjalankan tugas pemerintahan dengan aktivitas politik praktis selama tahapan pilkades?
1: Ya, selaku instansi teknis, kami telah menurunkan surat penegasan kepada penjabat Kapital Aung dan Kapital Aung untuk melakukan netralitas dan menjaga integritas di dalam pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Ya, tentunya mereka harus tetap melayani masyarakat secara adil tanpa melihat adanya perbedaan di lapangan itu sendiri. Mereka juga harus dapat menggunakan segala kewenangan mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh menggunakan fasilitas publik untuk memihak atau menguntungkan salah satu calon, salah satu Kapital Aung yang mengikuti pemilihan tersebut. Jadi tetap berdiri di tengah-tengah, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa merugikan maupun menguntungkan pasangan calon masing-masing.
0: Oke, ke Ibu Esther. Ibu Esther, kalau tadi kami sudah bertanya langsung kepada Ibu Atia seperti apa tahapan ya pilkades di Dinas PMDD itu sendiri, kalau di kampung Tarorang sendiri seperti apa tahapan pilkades ini?
2: Ya, tahapannya saat ini kemarin diminta daftar pemilihan tetap, tentunya pasti dengan jumlah 521 pemilih tetap
0: yang ada di Tarorang?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi jumlah seluruh warganya 681. Dan hari ini juga dalam tahapannya untuk mendukung pemilihan Kapital Aung, salah satunya juga kami seperti ada baliho untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih suara, hak suara.
0: Dari dan, setiap calon itu ya?
2: Oh enggak, dari kampung.
0: Oh dari kampung ya, itu sendiri, oke. Okay.
2: Dan untuk di jalan dan di depan kampung, kantor desa. Dan hari ini untuk selanjutnya dalam setiap proses pemilihan, sejauh ini juga puji Tuhan aman.
0: Kampung tidak ada kendala ya?
2: Tidak ada, ya. Warga masyarakatnya juga mendukung, puji Tuhan. Dan tinggal menunggu 21 Oktober. Soalnya kalau soal administrasi semuanya aman.
0: Ya. Kalau di Kampung Tarorang sendiri ada berapa calon di sana?
2: Ada tiga.
0: Ada tiga?
2: Ya.
0: Oke, ada tiga calon. Nah, jika dalam pelaksanaan tahapan pilkades ya, ada warga yang melaporkan dugaan keberpihakan perangkat kampung atau adanya tekanan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, bagaimana mekanisme yang akan Ibu Esther lakukan untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif kemudian juga secara transparan?
2: Ya. Boleh ulang, boleh diulang.
0: Oke, jika dalam tahapan pelaksanaan pilkades ada warga yang melaporkan dugaan keberpihakan perangkat kampung atau ada juga tekanan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu, bagaimana mekanisme yang akan Ibu lakukan untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan transparan?
2: Baik, kalau dari saya tentunya saya akan dengan bijaksana. Ketika hari ini menjadi seorang pemimpin, saya tidak hanya sekedar karena dia perangkat saya, terus jadi saya harus memihak dan lain sebagainya. Ketika memang terbukti dan saya akan sampaikan dengan jelas tentang mekanismenya, tentang apa yang harus dilakukan dan untuk memastikan bahwa intinya tidak ada perpecahan. Gitu. Intinya itu, pada akhirnya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saya akan mengundang kedua orang itu untuk sama-sama hari ini menjadi apa yang menjadi pokok permasalahannya. Karena saya juga harus netral seperti
0: berdiri judul, di tengah, ya,
2: berdiri di tengah dan melihat ketika mungkin ada. Ya, pada akhirnya tergantung di lapangan seperti apa terjadinya. Pada akhirnya saya akan memilih jalan tengah, jalan netral dan tetap aman. Dan tentunya setiap apa yang kita lakukan punya konsekuensi.
0: Oke, dan pendengar RRI saat ini kami juga membuka kesempatan Anda untuk ikut dalam dialog interaktif. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau pengalaman ya, share pengalaman terkait dengan pelayanan pemerintahan kampung dan netralitas menjelang pilkades serentak. Bisa saja ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Menurut pendengar, apa yang paling penting tentunya dilakukan penjabat KPI Tarawang agar masyarakat percaya bahwa pemerintahan kampung tetap netral, atau bisa saja ada harapan-harapan masyarakat juga terhadap pemerintah daerah dan penjabat KPI Tarawang agar pilkades serentak berjalan secara tertib dan transparan. Kami buka kesempatan untuk Anda melalui telepon 0812 5503 8009, chat melalui nomor yang sama di WA atau bisa juga di live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, chat di kolom komentar. Jangan lupa pendengar RRI untuk selalu menyertakan nama dan juga alamat yang jelas supaya bisa langsung dijawab oleh kedua narasumber kita yang ada di studio. Sebelum kita lanjut lagi dengan dialog interaktif di pagi ini, kita akan dengarkan satu lagu sangiha berikut ini.

0: Masih di dialog interaktif pagi ini, topiknya juga masih tetap sama dan juga narasumber juga kita masih tetap sama ini dari Dinas PMDD dan juga Penjabat Kapi Tarawang Kampung Tanorang, Kecamatan Tabukan Utara. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Ibu Esther bagaimana mekanisme ya di lapangan bila memang ada dalam tahapan pilkades ini ada warga yang melaporkan dugaan keberpihakan perangkat kampung atau adanya tekanan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu. Nah, bagaimana dengan mekanisme penanganannya menurut kewenangan pemerintah daerah, misalnya jika ditemukan dugaan penjabat Kapi Tarawang tidak netral misalnya ya, atau juga memberikan fasilitas pemerintahan kepada calon tertentu atau ikut mengarahkan pilihan masyarakat, bagaimana mekanismenya Ibu Atia?
1: Jika ditemukan adanya perangkat kampung yang tidak netral, tentunya penjabat Kapi Tarawang setempat itu dapat mengundang, memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan secara internal. Dan jika memang hal tersebut benar-benar dilakukan, memang sangat disayangkan dan akan ada sanksi administrasi.
0: Apakah sanksinya apa itu?
1: Seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Iya, jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
0: Oke, baik. Dan kalau misalnya ya ini ada yang ya mudah-mudahan tidak ada kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Misalnya ada masyarakat yang menemukan, misalnya ada calon tertentu yang tentunya mencoba apa ya, mengintimidasi agar supaya memilih calon tersebut, atau juga ada penjabat Kapi Tarawang misalnya atau perangkat kampung yang juga menekan masyarakat untuk memilih calon tertentu, bagaimana kemudian masyarakat bisa melaporkan dugaan-dugaan tersebut atau juga yang terjadi di lapangan?
1: Hal tersebut bisa dilaporkan ya, tentunya harus disertai dengan bukti. Ya, jadi kalau hanya sekedar bicara informasi tanpa adanya bukti, itu susah lagi. Jadi sebisa mungkin harus ada bukti dari pelapor, dan itu bisa dilaporkan ke wilayahnya lewat penjabat Kapi Tarawang, dan tentunya akan dirahasiakan nama identitas. Dari identitas dari pelapor tersebut. Ya, kita semua berharap hal ini tidak terjadi karena nantinya akan menghambat juga lancarnya proses pemilihan Kapi Tarawang serentak di Oktober nanti.
0: Mudah-mudahan ya, amin. Ya, amin. Amin, tidak akan terjadi. Nah, kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita dalam program acara Dialog Interaktif. Apa harapan tentunya, pesan juga Ibu Esther kepada seluruh masyarakat kampung Tarawang misalnya ya, para bakal calon atau calon Kapi Tarawang serta perangkat kampung, agar pilkades serentak dapat berlangsung jujur, aman, demokratis, tanpa kampanye gelap, dan tetap menjaga persaudaraan masyarakat setelah pemilihan selesai. Karena biasanya kalau orang walaupun satu keluarga tapi tidak memilih yang sama, pasti ada perpecahan sedikit, ada apa ya, bakalai sedikit,
1: baku terek.
0: Nah, seperti apa pesan-pesannya

0: kalau semua sama dan tidak ada perbedaan, terus apa yang bisa dikategorikan dalam sebuah keindahan gitu, seperti budaya, setiap perbedaan, setiap seperti Indonesia beragam budaya, adat gitu. Begitupun dengan kita, hargailah setiap perbedaan yang ada, apapun yang kita pilih, tetap jaga, tetap hargai, dan mari lakukan, mari kawal sama-sama juga bukan cuma tentang pemerintah kampung yang jaga dalam pemilihan ini, tapi semua masyarakat begitu. Kita bersama-sama dalam mensukseskan pemilihan Kapital Aung 2026. Ya, itu saja.
1: Masyarakat juga bisa menjadi pengawas juga ya,
0: iya,
1: dalam hal tahapan pilkades serentak, iya, atau juga dalam kegiatan pembangunan yang ada di dalam masyarakat di kampung itu sendiri. Baik, ini ada Ibu Fanya yang bergabung melalui WA Pro 1 RRI Tahuna untuk Ibu Esther ini. Ibu, tadi Ibu sempat sampaikan bahwa untuk data pemilih yang ada di Kampung Tarorang itu 600 lebih sebenarnya, tetapi yang ada di DPT 500 sekian. Yeah. Kenapa sampai seperti itu?
0: Maksud saya jumlah penduduk.
1: Oh, jumlah penduduk. Oke.
0: 681 dan sesuai info data yang saya terima dari ketua panitia itu 521 daftar pemilih tetap Kampung Tarolang.
1: Oke, baik. Ibu Fanya sudah terjawab ya, dijawab langsung oleh Ibu Esther. Kita ke Ibu Atia, apa harapan Ibu kepada para penjabat Kapital Aung, calon kepala kampung, perangkat kampung, terutama masyarakat Sangihe, agar pilkades serentak dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tetap menjaga persatuan masyarakat?
2: Harapan kami tentunya para penjabat Kapital Aung dapat melaksanakan setiap tahapan ini berkoordinasi dengan panitia pemilihan yang ada di desa dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mensukseskan pemilihan serentak nanti di Oktober nanti. Tentunya yang menjadi harapan kepada para calon Kapital Aung untuk dapat bersaing secara sehat di lapangan, fokus saja terhadap visi misi mereka ke depan di dalam rangka membangun desa mereka masing-masing dengan baik. Jangan lagi terlalu menanggapi hal-hal yang mungkin dapat merusak pemikiran mereka, pemikiran yang positif di dalam membangun desa yang akan mereka pimpin nanti.
1: Oke, baik. Pendengar, dari dialog pagi ini kita memahami bahwa integritas dan netralitas bukan hanya persoalan aturan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung itu sendiri. Menjelang pilkades serentak, tentunya mari bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, menghormati perbedaan pilihan, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna, walaupun WFH ini ya, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, Ibu Atia Kirana Taidi SSTP selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah atau PMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kemudian juga Penjabat Kapital Aung Kampung Tarorang, Kecamatan Tabukan Utara, Ibu Esther Makikui, STRIP. Terima kasih. Tentunya terima sukses kasih terus ya untuk setiap tahapan pilkades. Kita berharap juga pilkades serentak yang akan berlangsung pada bulan depan, bulan Oktober 2026 itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin. Iya, saya Alfrina Tamarinda, kemudian di bagian gatekeeper ada Milania Ramdhani, dan di operator ada Livia. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dalam dialog interaktif di pagi ini. Sampai jumpa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang, dengan jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.
3: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Aduh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Pendengar siang hari ini, bagi Anda yang sementara sibuk di tempat kerja atau ada juga yang sementara berjualan di pasar-pasar tradisional, di kios-kios, berkendara ya, atau mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, ada yang sementara menyiapkan menu untuk makan siang, tetap semangat tentunya untuk Anda semua, apapun tugas dan pekerjaan Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar, siang hari seperti ini, apalagi saat musim kemarau ya, cuaca memang terasa cukup panas. Jangan sampai karena terlalu sibuk beraktivitas, kita juga lupa memperhatikan kondisi tubuh atau kesehatan kita. Nah, berbicara soal kesehatan, ada yang menganggap flu itu hanya datang saat musim hujan atau pancaroba. Padahal musim kemarau bukan berarti kita terbebas dari flu. Jadi kapanpun musimnya, kebiasaan menjaga kesehatan tetap penting. Ada beberapa langkah sederhana yang juga bisa kita lakukan ya. Pertama, cukup minum air putih, terutama kalau aktivitas Anda banyak dilakukan di luar ruangan. Kemudian tetap jaga kebersihan tangan, hindari menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih. Dan jangan pernah mengabaikan waktu istirahat. Di tengah aktivitas yang padat, tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Jadi sebaik mungkin untuk mengambil waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir, tetap jaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh mendapatkan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam menjalankan berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Meskipun cuaca sedang panas dan musim kemarau, jangan lengah menjaga kesehatan. Flu sekali lagi bukan hanya soal musim hujan atau pancaroba, tetapi di saat musim panas seperti ini, jangan abaikan juga flu. Lanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat di siang hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Pendengar RRI, informasi kita di siang hari ini masih berkaitan dengan kesehatan, khususnya informasi yang sebelumnya kami sudah sampaikan tadi, yaitu terkait flu. Pendengar, kalau sedang flu, selain cukup istirahat dan minum air putih, makanan juga perlu diperhatikan. Tidak perlu makanan yang mahal atau macam-macam ya. Yang penting mudah dikonsumsi dan tetap memberikan asupan untuk tubuh. Misalnya sup atau makanan berkuah hangat yang bisa membantu membuat tenggorokan terasa lebih nyaman, atau bisa juga mengkonsumsi bubur atau nasi dengan lauk yang sederhana, terutama kalau nafsu makan sedang berkurang. Buah-buahan juga bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk cukup minum karena tubuh tetap membutuhkan cairan. Kalau tenggorokan merasa tidak nyaman, hindari dulu makanan yang terlalu pedas atau yang membuat tenggorokan semakin iritasi. Jadi saat flu, tidak perlu memaksakan makanan berat, pilih makanan yang nyaman dikonsumsi, tetap bergizi, dan pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar RRI satu lagu dari Judika terus berlari mengantar kita di menit ke-25 lewat dari pukul 11 siang. Dan untuk saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi duka cita.

Info duka yang pertama berasal dari keluarga Sasundu Dareho, dan keluarga besar Sasundu ditujukan kepada keluarga besar Sasundu, keluarga besar Mawewe. Kami ulang, keluarga besar Mamewe, keluarga besar Bawotong, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka cita, telah meninggal dunia di rumah kediaman pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 13:12 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Margareta Sasundu yang biasa dipanggil Mama Ita, meninggal dalam usia 78 tahun 5 bulan 2 hari. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2026. Hari ini pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Dareho Sasundu dengan alamat Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kompleks Bundaran Naha. Info duka cita yang kedua berasal dari keluarga Parera Aling, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna, Kamis 17 September 2026 pukul 2:18 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Alfred Parera yang biasa dipanggil Papa Ari Rete, meninggal dalam usia 81 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Parera Aling dengan alamat Tapuang Muka. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian dua buah info duka telah kami hadirkan. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan dari pendengar RRI, kami ucapkan terima kasih.

0: Wau, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, derasnya arus informasi digital membuat masyarakat menerima berbagai kabar melalui aplikasi percakapan online dan juga media sosial. Tidak semua informasi yang beredar di internet memiliki sumber yang jelas, sehingga masyarakat harus memeriksa kebenarannya sebelum menyebarluaskan berita tersebut. Agar terhindar dari hoax, sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi hanya karena judulnya terkesan meyakinkan. Penting untuk berpikir kritis terlebih dahulu sebelum menentukan apakah konten itu memuat informasi yang valid atau tidak. Informasi juga harus dibaca secara menyeluruh, bukan sekedar membaca judul atau potongan unggahan dari media sosial. Judul provokatif terkadang mendorong pembaca untuk bereaksi cepat sebelum mengetahui konteks secara keseluruhan. Kemudian periksa siapa pihak yang pertama kali mengedarkan informasi tersebut. Sumber resmi dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, organisasi terkait, media kredibel atau pakar yang relevan bisa dijadikan pembanding. Informasi juga sebaiknya dibandingkan dengan pemberitaan dari beberapa sumber yang dipercaya. Perbandingan itu dibutuhkan agar bisa melihat waktu kejadian, kesesuaian fakta, lokasi, dan keterangan dari pihak lain. Selengkapnya Anda bisa membaca informasi ini dengan judul Cara Menghindari Hoax di Tengah Banjirnya Informasi Digital melalui rri.co.id. Selain kolom berita nasional pendengar di rri.co.id juga, hadir informasi dari Tahuna. Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita. Pengawasan dan optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, John Pandalani kepada rri.co.id menyikapi pengawasan program MBG di daerah kepulauan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Tahunan.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Ya, mendengar RRI, saat ini pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menanti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini.

الله أكبر الله أكبر لا إله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib bukanlah manusia yang paling benar, bukan pula yang paling suci dari dosa, tetapi seorang hamba yang juga penuh kekurangan, yang sedang mengajak dirinya sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotivasi diri untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab betapa banyak manusia yang terlihat mulia di mata manusia, namun perlahan tenggelam dalam istidraj karena lalai dari taubat dan merasa aman dari murka Allah. Maka marilah kita menjaga hati, memperbanyak istighfar, dan memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang kita rasakan benar-benar menjadi jalan mendekat kepadanya, bukan menjadi sebab datangnya azab yang tak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman ini banyak tertipu oleh dunia. Mereka mengira setiap nikmat adalah tanda cinta Allah, padahal belum tentu. Ada orang yang rumahnya megah, mobilnya mewah, usahanya lancar, rekeningnya penuh melimpah, namun salatnya runtuh dan jauh dari Allah. Ia tertawa setiap hari, tetapi malaikat menangis melihat hidupnya. Ia berkata, "Aku tidak salat, tapi rezekiku tetap lancar." Hati-hati, boleh jadi itu bukan kemuliaan, tetapi istidraj. Nikmat yang perlahan menyeret menuju azab Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahatu alaihim abwaba kulla syain hatta idha farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukankah untuk mereka pintu-pintu segala kenikmatan, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka seketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran surat Al-An'am ayat 44. Jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menggetarkan jiwa. Ternyata tidak semua nikmat membawa manusia dekat kepada Allah. Ada nikmat yang membuat manusia makin lalai. Ada kesenangan yang perlahan membunuh keimanan. Betapa banyak manusia yang tidak pernah menangis dalam sujud, tetapi tertawa di atas kasur kemewahan. Betapa banyak manusia yang meninggalkan salat, namun hidupnya tampak lapang. Padahal boleh jadi Allah sedang membiarkannya berjalan jauh, hingga tiba saatnya jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitullah yutil 'abda min dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberi dunia kepada seorang hamba padahal ia terus bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, jangan tertipu oleh lancarnya dunia, karena ukuran bahagia bukan banyaknya harta, tetapi dekatnya hati kepada Allah. Apa artinya rumah besar jika penghuninya tidak pernah sujud? Apa artinya jabatan tinggi jika pemiliknya jauh dari zikir? Apa artinya wajah tertawa jika kubur nanti dipenuhi kegelapan? Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salat adalah pembeda antara iman dan kehancuran. Salat bukan beban. Salat adalah tali yang menghubungkan langit dan hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ilul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Quran surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Jika orang yang lalai dalam salat saja diancam celaka, bagaimana dengan yang meninggalkannya? Wahai para ayah, jangan bangga anakmu sukses di dunia jika ia malas salat. Wahai para ibu, jangan bangga rumahmu indah jika penghuninya jauh dari Al-Quran. Sebab dunia hanyalah persinggahan, dan kematian tidak pernah lupa alamat rumah kita. Berapa banyak orang sehat tiba-tiba menjadi jenazah. Berapa banyak orang kaya tiba-tiba menjadi penghuni kubur. Maka sebelum Allah mencabut nikmat itu, sebelum mata tak lagi bisa menangis, sebelum lidah tak lagi mampu beristighfar, kembalilah kepada Allah. Perbaiki salatmu, dekatkan hatimu kepada Al-Quran, karena boleh jadi satu sujud di sepertiga malam lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan menunggu sakit untuk kembali kepada Allah. Jangan menunggu musibah untuk bersujud kepada Allah, karena istidraj sering datang dalam bentuk kenyamanan. Manusia dibuat lupa bahwa umur terus berkurang. Hari demi hari rambut memutih, namun dosa belum juga membuat hati menangis. Kuburan semakin penuh, tetapi manusia masih sibuk mengejar dunia yang akan ditinggalkannya. Maka jangan hanya meminta dunia yang luas, mintalah hati yang dekat kepada Allah. Jangan hanya meminta rezeki yang banyak, mintalah keberkahan dalam hidup. Karena satu sujud yang diterima Allah lebih mulia daripada seluruh pujian manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari sifat-sifat istidraj yang menjerumuskan dalam kemaksiatan dan kesesatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu

Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luruskan, rapatkan sampai sempurnanya sholat. Rabbana a'udzubika min hamazati syaitan wa na'udzubika fayahdharun. Allahu akbar.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

سمع الله لمن حمده.

فض وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

Untuk jemaah Kristus.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, tapi anak sobat sal sehunduk gede nambah saudara su lorangnya ini, tapi awau arah.
1: Tapi ya, mau.
0: Kira habar.
1: Habar mau di kang masih hati kisah ini pihak sakit.
0: Oh wadi, iya, pihak aku saya pihak semuanya kado.
1: Pihak semuanya pihak sekore.
0: Iya, mungkin cuaca rang di mata tiku.
1: Mata tiku kai.
0: Mau rek lain.
1: Mau rek ku doyan lay estelen.
0: Oh aduh, mangarene kai.
1: Tak kira uri kang be.
0: Iya, aku mau batu lehe orang. Kami marang mata emang.
1: Eh neo.
0: Mata tiku ku mata barang mata.
1: Pihak barang mata ho kerene. Aduh,
0: arah. Dau seng pihak nani alfon anu kado serang penelpon ke Karimona.
1: Oh, kerene embau. Halo, tabe ada ndang buat saudara.
2: Tabe ada ndang buat saudara.
1: Di ngangisai.
2: Iwawu miso subira wawu.
1: Wawu miso bira. Bira, ma pedisa wawu mis?
2: Ya, iya wawu.
0: Pedisa. Pedisa.
1: Oh, oh, wow, miss.
2: Akan tari wo pergi lalu.
0: Apa ke kantari wo miss?
2: Sangi hak banu aku ke di Lalompo.
0: Oh, Ferdi Lalompo, sangi hak banu aku. Ya. Dingok ke?
2: Dingok ko kai moto nangis, ya wo eri di bawah wo olpis, sarang mm-hmm. Sama nara su halo ini. Baru mbak ko masih ada dengan kalau kemarin.
0: Kasih bu ya.
2: Suka bikin lagi apa yang dibaring ini hundu bodi nama saudara, maru mbak koma kasih hati lagi. Oh ini wabu olti ya wu erli, kasih buwe, tabe ya.
0: Iya, kasih buwe, tabe ya. Iwa wu mis subira.
1: Subira, mbak.
0: Iya, karena ini bau marah ini, Yara.
1: Bau marah?
0: Mama opo rei. Halo.
1: Halo, tabe ya.
3: Halo, tabe ya. Ini momo de doang ngarah. Masih sehat bue?
0: Masih sehat momo opo?
3: Mau oh. Mendorong ke kantari.
0: Ke kantari apa?
3: Tematang batata dah, ubi kayu rebus
0: di oh, belang. Apa tanto tanto Yahya pulang jo.
3: Oh,
0: iya momo okay. Opo. Oh momo opo. Kantari.
3: Ini ngok si Manisa sumohonge. Oh, karuane te meningok si wau de dua, mamo de dua, dongara. Iya. Semoga masih sehat selalu. Iya. Baru buat Arawinda, ya di Guntur. Oh iya Pak Bilgis. Suwehai Papa Pandi do Mama Pandi, Pak Udo, Pak Yucupe, Pak Iboi, Pak Imaiti. Baru Pak Made Apit, Mariswat. Piai Mama Nadil, boy terakhir pengesuyangnya kebi-kebi penggemar apa?
1: Dendang basudara.
0: Dendang basudara.
3: Mulai kebersangnya.
1: Ah, mulai kai. Pengarupa di seini seng Marawung. Mama Opo Reina besuk bau.
0: Iya, saya mah ilang jaringannya. Yang pasti Mama Opo sembuh nendingo ang.
1: Bu nendingo iya. Benda dorong ke kantari.
0: Bu benda dorong ke kantari. Mama Opo kasih bue, saya darah hintau su.
1: Dendang basudara.
0: Ara sembau kolai masih ini kedua mendaring heko ke kantari ang. Ini pihak Mama Faisan semua. Ketika ibu dan tawe semua pu su layar komputer. Saya kira semua pu su komputer Karimona rabu yang botong ikah hengke.
1: Oh, mesti dia dari ni berarti tau. Sang lumiu bosongi ara.
0: Bosongi bau teng bau teng
1: darenteng. Kau banyak jalan menuju surga, Ro.
0: Menuju Roma, Ra.
1: Aduh. Menuju Roma, kan?
0: Ra, menuju surga, mau muter ke kantar ya, langsung sana sebab. Ini darurung yang bawa mis, tinggangi, Mama Opo Rey.

0: Ya, sesi kedua singkaruan ini so dia nama saudara Arab punya ke ko? Cek. Anu ada dokon
1: saudara. Sarah, eh. Oh, ini bau.
0: Eh Arab nak saudara hengke kasih.
1: Oh, kepiau eh. Halo, cek.
0: Oh, pihak sing Arab.
1: Hmm.
0: Apa ucup?
1: Halo, Tabea.
0: Halo, apa ucup?
2: Halo.
0: Iya, hopo sempiak tinggi ini. Kera ini ke Kantari, mending habar ke Limona.
2: Tabea ko siara redoang imbau.
1: Iya, Tabea.
2: Kera habar ini anu.
0: Habar mah sehat, ya po ucup kera habar.
2: Amin puji Tuhan, mesulung wawu masa sehat.
0: Masa sehat.
1: So pakai tengah ada bau?
0: Upal-upal. Iya, kehengang. Apa ucup ada orang ke Kantari apa ini, opo?
2: Oh, yang mendorong gagal dari bau Ambon.
1: Mm-hmm.
2: Takdir Boyan Regili.
0: Takdir Andre Gili ada dia kengang.
1: Pendingo oh, ya po.
2: Salah nilai. Andre Gili takdir. Oh, mendingo aku si wawu dua. Tabea selamat mamunara susah lo ini. Merumbako masa sehat tentu neringau keluarga.
1: Amin.
2: Puji teman sing
1: menandu
2: ini yang berusai. Sing aku mata tim aduna on sene hangu panua. Jadi mungkin tipaka sasabar. Masuk tempon sensure manggeli kau tahiti karai tim ade.
1: Amin.
2: Isai-isai sensimu aku.
1: I wau miss i mama opo rei.
2: Oh, mending aku si wawu mis, ingat si mama opore. Terus dia i Nisa Sumerong. Tidak aku kita dia suta bute ini.
0: Oh, pia kan ini Sumara. Pia opo ucup Sumara kan ini pia tinggi hewe.
1: I wawu Nisa maksud.
0: Oh, so okay, nata tentang sinyal Sumara dengan ngutang apa ibu Nisa so
1: moronge mentau tabut
2: moronge
0: bibir
1: mamu
2: oh rendo ya ke soal ya ketenaminin na monitor bau 105.4
0: oh nak apa pak senior bocop
2: oh nak apa mengucap kebe
0: tahu
2: jodoh angkui babu Mary ante narasi suko to kolomba.
1: Ene lai yo.
0: Oh, po ucup mending si saya lai.
2: Tinggal suko bice bi ya, ngapa andu dari ngeh dendam ba saudara, tapi aku suko bi marumba ko masa sehat ke bi ya.
0: Amin.
2: Oh, dang wawu kerene.
1: Kerene. Bau.
0: Tabea. Tabea po ucup. Bau upa takdir Andre Gili. Bayangnya bau ucup menelpon nute apa ini informasi arah.
1: Oh kayang.
0: Kasih sing ngegeli informasi. Oh apa ucup kita mengaring sisa ini.
1: Halo Tabea dindang basudara.
3: Halo Tabea bau Erli bau Olsi.
1: Di ngangisai.
3: Mama Putra sudah mengani itu bau.
0: Mama Putra. Jalan mengani itu. Iya penasaran ini Mama Putra sudah jalan mengani itu ini kesulan teh apa nih kami?
1: Sepiak gaheda Mak Putra?
3: Salah kompleks tu Pamangkunan Batu.
1: Sudah nih kai.
3: Pantak kapal.
0: Oh dekat-dekat pantak kapal lang.
1: Oh Pamangkunan Batu. Naik eng.
3: Naik ke dodo.
1: Naik.
3: Lagu ne bau.
0: Oh Inang, ya.
3: Yeah. Mendingo si wabu Erli, ringangi wabu Olpi, selamat memenara. Mbak ko mang marun si emah sarang masue memenara dendang masudara.
1: Iya, kasih buai.
3: Mendingo si yopo ucupe, mama i wabu, mama i mama dia asyik tutora. Singangu kebe ya pandu daringi he dendang masudara tu jalo ini.
0: Mama Putra ini, aduh kok ke Kantar bau Iros Atimang, Inang, aro Inang Yamang.
3: Inang kata.
0: Oh Inang, iya, pia ini, iya, pia Inang.
3: Biasa, biasa ini ya Madoro.
0: Atimang sister, iya. Kerene. Kasih boe Mama Putra tabea. Mama Putra ini bau jalan mangan itu. Kekantari memang inang pasara kata boe. Negantari Atimang Sisters.
1: Atimang Sisters.
0: Iya.
1: Bau tika kuma gampang boe ma dia si Mama Putra ang dak kewesu.
0: Yes, jalan mangan itu.
1: Pantak apa lah ruang? Iya. Su pemangkuan yang batu ade.
0: Oh dek tampak gedung buhun dene ara aro.
1: Kek bau salah tiga aku bawa pihak teng tampak pemangkon yang dari sumber kaya ni bahar salah SM ni.
0: Oh kaya. Soalnya jalur langgar lintas.
1: Oh mereka we bau masa utama itu.
0: Iya.
1: Iya kawe keteng kadang-kadang marhedo maeng tamat dian dia yang Mama Putra maeng pamaku ma lumiwon de ene menaruh kak menggo mensang besar atau talang.
0: Iya kang. Menggo abe pe bangsa gara kepesirik. Tahu kang na sampai lo bawa apa nenda ini. Oh ara simpi ada ruang kekantari kita dumaring he hado FB hado pahimangeng entah hangang bawa kekantari
1: daruan.
0: Nda dorong isai saya.
1: Yo po ucup takdir i Mama Putra kanini o inang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, pendengar RRI, mau orang anda semua sunduk gede nama saudara ini sing sesi terakhir ini ara. Aduh, soalnya salah atau tidak. Sesi terakhir, Ara.
3: Halo. Oh. Ma'ilang tinggi.
2: Ma'ilang tinggi. Tali, mau udah sarah yang kayak tengah alat endau. Iya, sengpi onda darahin tau ini, Ara.
3: Halo, tabea dendang masudara.
4: Halo, tabea dendang masudara.
3: Dingang isai.
2: Oh, iwawu winda.
3: Oh, wawu winda. Okay, ene wawu.
2: Orang main wau Olfi ni, wau Herlin harus wajib hafalang.
3: Masalah ni, wau Yara kai sengkami sa sensure, aroin bau kawe kadingak su
2: apa? Pemain tetap.
3: Gitangkas, gitangkas. Apa kau bau?
2: Prodangdut.
3: Prodangdut. Apa kelai bahasa bau?
2: Sweet memory.
3: Sweet memory. Ha, wau pendingo, wau.
4: Iya, sama tak kau monara si. Wau darua ini, wau bau, wau arang.
2: Iya.
4: Apa masa runcing masa, masa semangat diganggu tu, menggang mau naik merangi santung ke
3: bintang. Amin.
4: Ruatan. Iya. Aku, iya kemana, kemana? Kau nginung kami arau. Kau dorong kau kantari, kering monang.
3: Apa kantari apa?
4: Sekantari ya cuma dorong dari ya ilaga kemangin.
2: Oh iya iri dilaga ya.
3: Pia nenek. Isai ke mbak nenek.
2: Nenek kai musik bambu ara.
3: Oh
2: iya.

0: Nisa, di Mama Yopo Ari Ceritahana, di Mama Yopo Ren Ceritahana, di Mama Yopo Riso Atau Ceritahana, Pukere, di Bapak Pani Ceritahana, dan di Mama Yopo Tumbak Kusura, para umat kebi, masa sehat, berhenti maha, di Ngangu, anak Tumbak Kuna, semua kongi sini, menudarin di hundung dan saudara, sarang mata buwe, rumah ringgi, di dong ireng, mahibur di Ngangu, pantari, di ngotang ini.
1: Pukere,
0: Kerana ya, dari undang saudara, siapa tampak mengenai tembau, kakak muri yang awu, ya kini muri. PK kak aku dengar dari itu beo, tenau deh. Baru mbak kau masih sehat, istri tahan nak berdoa, merun saya mah, mungkin temerani rezeki kire, kata kuat tak terbiu hala babi hari ini, kata tawar. Kerana awu kira kebi ke, siapa yang dengan nama saudara, tu, lo ini siapa tampak. Rumah masa saya terkebi. Oh, selamat tahu, mohon ada tahu. Terima kasih. Tabe ya.
1: Tabe ya, Iwa Winda.
2: Su, iya. Su apa kan
1: Su mohon ya.
2: Apa kan tarik kan ini
1: mau? Iya, iri di laga. Musik bambu nih, ramai bawa hari ini. Tanah kena misang musik bambu bawa apa yang pasti nih musik bambu. Iya, arah Iwa Winda mau baca ke komentar Su Facebook.
2: Oh, kenapa ini mbak Unda?
1: Iya, kenapa ini? Mar ini tahu kebi maka pedorong ke kantar ini arah. Memanda Su menita Isa ini si Mukalimona. Tabe ya, dendang mas saudara mendorong ke kantar arah Tampurung dari Gunawan arah hadu samur memohon ke kantare yang karena
2: arenge
1: arenge mendingok ke simbak dengan nyara suara seini terus sepi mama Ifa, mama Nadil mama Faisan sudari pa boy papa Pandi Nisa Kak Winda papa Udo Ma Iti Wawunis Wawmi Subira mama Adi Afik su Tora Dene
2: boy saya mbak
1: Imbau dengan yara tabiak dan nama saudara dengan mama ungke sutora.
2: Mama ungke.
1: Iya mama ungke sutora. Mas ini pihak lain ini kakak aso ini kakak aso bunga terakhir Gunawan. Dene pas tentang sapa ani kakak aso. Pihak lain adalah hintau tabiak dan nama saudara botongi mendorong kakan tarik nalangu nalangku kundinga kele mama Faisan sudaripa. Mendingok ke simbau dengan ngiara salamat memunara suden dan saudara suara seini terus mendingok pihak mama Nadil mama Ungke Boy Nisa Winda mama Adi Afik Pak Ari Pak Udo Pak Pandi dengan kebi-kebi ke sudaringnya dan damba saudara suara seini ini embau ara terima kasih tabea opi ala ibung Kristianus tabea sikite kebi salamat munara simbau Herlin dengan siara Olfi kasih bue bung Kristianus rame ini ya rasu apa tengah ada
2: tamako
1: iya tamako ibung uju pakan ini simbawang oh ini kayak menyapa si bung Kristianus rame maso jo so boleh gabung kasih bue apa sih nedaran tau su Facebook ini karena kekantar iya iri di laga ini era marani pitu menit kai jadi bau iya iri di laga ini me
2: sembau
1: sembau kok kekantari bau i mama Ungke kan ini ara catat si mama Ungke Gunawan Aran Tampurung Gunawan Aran Tampurung dia ini kekantari jadi iya iri di laga dengan ngu Aran Tampurung dia ini kekantari terakhir kita memang Isa yang mendarahin tahu su 081255503 8009 ini sesi terakhir tak mar saya tahu memang kepedorong kekantari arang karena saya yang pas daruan de ini
2: seng piramenita ini mbak.
1: Iya seng piramenita ini ada kok apa kan ini
2: tujuh arang tampurung
1: pitu waru sio mapura dua sumenita jadi seng selesai untuk durasi
2: request lagu
1: iya request lagu dengangu apang de ne dan kita su Facebook lagu seng tamakaringe bo Facebook seng off air karena mbak sasa dia
2: persiapan
1: siaran lintas, langsung lintas Nusa Utara arame seng tawe apa ne dan kita kedua seng
2: pamit
1: hado sama sombang su
2: misamahi.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak Uraba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, le. Loh, mbak menyerah, no, Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbau.
1: Hah? Masa, le? Marpi bagus ini. Kira kok bas serat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, kata Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau. Ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta Joko itu gelang, Arah nanti beli ulang, no.
0: Setelah lalu, Lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu, Arah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: 90% tingkat penurunan debit air. Berarti kan ada wilayah-wilayah yang terdampak otomatis karena air yang akan mengalir ke masyarakat kan juga berkurang.
2: Sebisa mungkin kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 18 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Dampak kemarau, debit air berkurang, Perumda Akeo Banua distribusi air bersih dengan mobil tangki.
1: Nah, yang kami lakukan adalah melakukan distribusi air ke rumah-rumah penduduk. Makanya mobil tangki kami dulunya satu, usahakan diperbaiki yang satu, ada yang warna biru putih itu. Nah, itu untuk melayani khusus kota Tahuna. Sementara untuk luar kota Tahuna, kita sudah bagi tugas dengan PUPR dan Badan Bencana.
4: Dampak kemarau berkepanjangan yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat debit air yang dikuasai perusahaan umum daerah Perumda Akeo Banua turun drastis dari sebelumnya. Bahkan di sejumlah sumber air, Eneratu, Kelurahan Tona 1, dan Talea, Kelurahan Dumuhung, mengalami penurunan hampir 90% debit air per detik sehingga berpengaruh terhadap distribusi. Hal itu dikatakan Direktur Perumda Akeo Banua Teguh Prahara Salainti saat dikonfirmasi terkait upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah dampak El Nino. Dijelaskannya terhadap wilayah yang terdampak, Perumda Akeo Banua melakukan penyaluran atau distribusi melalui mobil tangki bagi masyarakat.
1: Jadi terkait dampak kemarau yang berkepanjangan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, langkah yang kami ambil adalah ya mau tidak mau adalah penyaluran secara langsung, distribusi secara langsung ke masyarakat lewat mobil tangki. Karena memang luar biasa dampaknya ini, yang terdampak itu Tahuna Timur terutama, karena di sana ada salah satu sumber kita, Eneratu itu sudah kering. Yang satunya juga yang Talea di belakang kantor bupati, dulunya 20 liter per detik kalau suasana normal, situasi normal, sekarang tinggal 2 liter per detik, turun jauh sekali 90% tingkat penurunan debit air. Berarti kan ada wilayah-wilayah yang terdampak otomatis karena air yang akan mengalir ke masyarakat kan juga berkurang.
4: Dalam penanganan kebutuhan air bersih menyikapi dampak kemarau, pemerintah daerah juga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD membantu distribusi air di sejumlah wilayah. Perumda Akeo Banua melayani sebagian besar kota Tahuna, sedangkan Dinas PUPR dan BPBD melakukan distribusi bagi wilayah yang paling rawan terdampak kekeringan di luar kota Tahuna. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pelaksanaan pemilihan Kapitalaung atau Pilkade serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Saat ini tahapan pemilihan telah memasuki proses persiapan logistik termasuk pencetakan surat suara.
2: Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Kirana Taidi, mengatakan tahapan pilkada serentak saat ini telah memasuki proses pencetakan surat suara. Ia menjelaskan pada akhir September 2026 akan dilanjutkan dengan tahapan sortir, pengecekan, pengepakan, serta pelipatan surat suara.
2: Untuk saat ini, tahapan pelaksanaan pemilihan Kapitalaung serentak itu sudah masuk pada tahapan pengadaan logistik. Jadi saat ini kita sementara melakukan pencetakan surat suara dan selanjutnya untuk di akhir September akan dilanjutkan dengan dilakukannya sortir, pengecekan, pengepakan serta pelipatan surat suara.
5: Atia menambahkan daftar pemilih tetap dalam Pilkada Serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.096 orang. Pelaksanaan pemilihan dijadwalkan pada Oktober 2026. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak karena seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2: Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada. Tentunya kami senantiasa selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapital Laung dan juga panitia pemilihan Kapital Laung serentak untuk dapat memastikan bahwa setiap tahapan persiapan-persiapan yang dilakukan itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebisa mungkin kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan para pejabat Kapital Laung dan panitia pemilihan guna memastikan seluruh tahapan pilkada serentak berjalan sesuai peraturan yang berlaku hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Oktober 2026. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita.
6: Karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa.
7: Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita. Pengawasan yang optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Pandalani kepada RRI mengatakan, dari sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional atau BGN diharapkan dapat memperluas titik lokasi program ke daerah-daerah terluar, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat merasakan manfaat program secara merata. Namun, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan, terutama terkait transportasi dan distribusi bahan makanan. Biaya pengiriman bahan pokok ke pulau-pulau terluar cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
6: Adalah pengawasan, karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa yang ada dalam Astacita, sehingga pengawasan yang sangat-sangat luar biasa akan membuat program ini jalan dengan baik, sehingga pemerataan itu akan terlaksana dengan baik. Terus dari sisi dari BGN sendiri bisa membuat titik lokasi di daerah-daerah terluar sehingga pemerataan itu bisa terjadi, walaupun hambatan terbesar dari pulau-pulau terluar itu transportasi bahan makanan atau bahan pokok yang nanti akan sampai ke sana sudah lebih mahal, tapi tetap harus dikasih 10.000 atau 13.000 sehingga bagaimana pemerataan itu bisa terjadi, itu menjadi tanggung jawab kami dari Kejaksaan.
7: Kejaksaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan fasilitas dan pengembangan lokasi program di pulau-pulau terluar. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Giat Edukasi Keuangan BSG Sangihe kenalkan tabungan Bohusami dan layanan digital bagi mahasiswa.
8: Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali.
4: PT Bank Sulut Go BSG Cabang Sangihe terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Hal itu disampaikan Kepala Cabang Bank Sulut Go Sangihe Fernando Mamahit usai menggelar kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan OJK di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Mamahit menjelaskan Bank Sulut Go mendukung program OJK dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada mahasiswa. Dikatakannya pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan menjadi hal penting di tengah perkembangan transaksi keuangan digital.
9: Jadi kalau produk sendiri yang kami paparkan ada dua. Pertama produk tabungan, kemudian yang berikutnya adalah produk-produk digital, itu yang mobile banking yang ada di kita. Kemudian ada juga pengenalan terhadap pembiayaan UMKM mikro. Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan, itu namanya tabungan Bohusami. Ini memang dikhususkan untuk anak muda yang kemudian salah satu juga untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini tidak perlu ada penghasilan dulu, baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka sih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola dalam manage dalam keuangan. Orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang di usia produk.
4: Dalam kegiatan tersebut, Bank Sulut Go memperkenalkan sejumlah produk dan layanan yang dinilai relevan bagi mahasiswa dan generasi muda. Setidaknya ada 3 hal utama yang diperkenalkan, yakni produk tabungan, layanan digital melalui mobile banking, serta pengenalan pembiayaan bagi pelaku UMKM mikro melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Kegiatan yang digelar di auditorium Jaeta Tengkeng tersebut diikuti mahasiswa perwakilan dari Polnustar Tahuna dan mahasiswa Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis. Anton Lahobe melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berperan dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk mengawasi kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
10: Temuan kami di lapangan, ada yang belum mengurus surat izin, bahkan ada yang sudah mengurus tapi sudah lewat waktu, bahkan tidak registrasi kembali.
5: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe, Abdi Abbas, mengungkapkan masih ditemukan sejumlah pelanggaran peraturan daerah khususnya terkait perizinan tertentu. Menurutnya, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengurus surat izin gangguan serta izin yang telah habis masa berlakunya namun belum dilakukan registrasi kembali.
10: Jadi berdasarkan data yang ada di kami, ada banyak pelanggar-pelanggar peraturan daerah terutama dalam perizinan tertentu. Seperti surat izin gangguan, setiap usaha harus memiliki surat izin gangguan, tapi temuan kami di lapangan ada yang belum mengurus surat izin, bahkan ada yang sudah mengurus tapi sudah lewat waktu, maka tidak registrasi kembali.
5: Abdi menjelaskan, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap pihak yang ditemukan melanggar ketentuan peraturan daerah, selanjutnya masyarakat atau pelaku usaha diarahkan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan peraturan tersebut. Ia menegaskan, penegakan peraturan daerah melibatkan pembagian tugas antara perangkat daerah penyelenggara dan Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan fungsi penegakan.
10: Kembali ke tugas kami bahwa kami melaksanakan atau melakukan pembinaan. Dan kami setelah melakukan pembinaan, kami mengarahkan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan peraturan daerah tersebut. Jadi ada penegak, ada penyelenggara. Satpol PP sebagai penegak.
5: Melalui pembinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Satpol PP Sangihe berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah, termasuk dalam hal perizinan yang berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda baik terhadap pengurangan timbunan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda.
11: Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya.
7: Program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda, baik terhadap pengurangan timbunan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda. Dari sisi lingkungan, kewajiban siswa membawa sampah plastik yang telah dipilah dari rumah setiap hari dinilai dapat membantu mengurangi timbunan sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menyampaikan, selain mengurangi sampah, program ini juga diarahkan untuk menanamkan kepedulian dan kecintaan generasi muda terhadap lingkungan, termasuk membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Siswa didorong untuk memungut sampah plastik yang ditemukan di lingkungan sekitar dan membawanya ke sekolah. Sampah tersebut selanjutnya dapat disalurkan ke bank sampah maupun pengepul karena memiliki nilai ekonomis.
11: Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya. Sampah plastik yang sudah dipilah. Yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain, yang nantinya yang lain itu akan ke pengepul-pengepul yang ada di wilayah Kabupaten Sangihe.
7: Menurut Christine, sejumlah pengepul di wilayah Sanghyang telah mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik yang memiliki nilai jual, sehingga pengelolaan sampah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Koordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan sejauh ini berjalan baik. 10 sekolah yang menjadi bagian dari pilot project memberikan respon positif dan mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan, sejumlah sekolah telah mulai mengumpulkan sampah plastik sebagai persiapan pelaksanaan program. Dukungan sekolah dinilai sejalan dengan upaya pembinaan karakter siswa dan pendidikan kepedulian lingkungan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Dampak kemarau, debit air berkurang, Perumda Akiubanua distribusi air bersih dengan mobil tangki. Pelaksanaan pemilihan Kapital Laung atau Pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar RRI, salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Prodangdut?
1: Dengan Nisa, Wawu.
0: Wawu Nisa, silakan Wawu Nisa.
1: Oh, siapa tadi di nama saudara mati radio?
0: Oh, nyala dapat dengar Wawu Nisa?
1: Nanda Wawu, sementara acara lagu diputar so mati.
0: Oh, Pirwa. Mar tadi Wawu Winda sempat dapat masuk, sempat bergabung.
1: Nanda, baru Jumat lalu lagi begitu, Wawu.
0: Oh, Pirwa. Oke deh.
1: Mati radio dari nama saudara.
0: Baiklah, mohon maaf ya Wawu Nisa.
1: Iya. Wawu, itu lagu Ratapan Anak Tiri itu Pro Danut. Masuk di Danut kau?
0: Siapa yang menyanyi?
1: Nisa lagi Wawu ini, kalau siapa yang nyanyi.
0: Wawu Herlin harus mau dengar dulu itu. Wawu Herlin kurang tahu, sabar nih.
1: Iya Wawu eh. Kalau tidak ada Wawu, Simalakama dari Ramaipama.
0: Simalakama Ramaipama.
1: Ya.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut. Oke, baik.
1: Ini buat Mama Opore dan Mama Iti yang ada di pulau. Baru mau kirim jauh buat Papa Pandi, Mama Opore, Mama Iti, Wina Guntur, Mama Opore Swat, Mama Nadir, Ucup, Boyi, Pak Ari, baru semua jauh. Oh my Rona, ada lagu Wawu?
0: Oke, Wawu Herlin sementara cari. Dan lagu Simalakam Ratapan Anak Tiri itu dangdut karena yang menyanyi Iis Dahlia.
1: Dangdut Wawu Ratapan Anak Tiri?
0: Iya.
1: Oh, itu jauh
0: Ratapan itu jauh? Anak Tiri. Oke, baik.
1: Buat Mama Opore dan Mama Iti lagu Wawu nih.
0: Oke.
1: Terima kasih Wawu.
0: Selamat siang. Ada Wawu Nisa. Oh, ini Mama Opore langsung terhubung. Halo.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya. Mama Opo, silakan.
3: Dalu tadi pelagu kolam susu.
0: Kolam susu, baik.
3: Iya. Mau kirim buat Manisa. Mau dibalas dia kolam susu.
0: Oke.
3: Lanjut buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat ya selalu. Baru buat Arawinda, Ri Guntur, Maopo Arbi, baru Made Afik, Ma Iti, Mariswat, Wawu Nopa, Ma Wawu, baru ada Boy, Bapak Udo, Bapak Pandi, baru ada Mairona, ada Ucup, Opa Bilgis, terakhir semua penggemar Prodangdut di mana saja berada. Terima kasih Wawu.
0: Mama Opore, kolam susu siapa yang menyanyi ini? Versinya siapa?
3: Saya lupa lagi kalau
0: mana-mana Jo?
3: Hanya lautan.
0: Iya, Wawu Herlin tahu DP lagu, tapi Wawu Herlin mau tanya Mama Opore mau minta yang versi mana?
3: Mana-mana Jo.
0: Mana-mana Jo. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Baik.
3: Oke. Okay.
0: Terima kasih. Okay. Selamat
3: terima kasih
0: sore. Yo.

0: Ya, pendengar RRI, kita kembali ke penelpon untuk sesi ini. Sorry, Wak Herlin, tadi ada sempat ada cek lagu, memastikan lagu dari request di sesi ini. Halo.
1: Halo.
0: Ucup, silakan Cup.
1: Ya, selamat siang menjelang sore, Wawu.
0: Iya, selamat siang menjelang sore.
1: Ketemu.
0: Oke deh.
2: DP lagu bagaikan garam dibuang ke laut.
0: Oke, akan hadir sebentar ya. Silakan Cup.
2: Bagaimana Cup? Sama-sama mampu hadir.
0: Siap.
2: Talai lagu. Oh, mau salam juga pertama buat Rampai Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat siang jalan sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat juga semua.
0: Terima kasih.
2: Lanjut tadi ada Mama Opo Riswa teh.
0: Iya, Mama Opo Rey.
2: Oh, Mama Opo Rey. Oh, terus ada Nisa juga tadi. Ada Mama Opo Riswa. Ada Rampe Bawu Winda, Pak Guntur, ada Made Apik, Mama Nadir, Mama Faisan, ada Mama Ungke, Om Miss Dibira, ada Boy, ada Bapak Pandi, terus ada semua-semua yang punya tabut sana. Yang di seputaran Tauna mewakili je ada Kae Dojo yang mewakili dari Tauna, pokoknya sama-sama aja yang punya Tauna. Bagian mangan itu Tamako dan di luar daerah tentunya semua dapat salam je, salam manis, salam kompak untuk orang semua. Depi lagu aman tuh, Bu.
0: Aman depi lagu.
2: Oke deh, Ucup sama turun. Makasih, Bu. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore, Ucup di Upel. Baik, pendengar RRI, kita sudah punya 3 lagu di sini. Ada Ratapan Anak Tiri dari Iis Dahlia, kemudian juga ada Kolam Susu karena Mama Oporenya minta DP penyanyi secara spesifik. Jadi, Bu Herlin ambil yang ada cokang. Di sini ada duet Ocha dan Afian untuk lagu Kolam Susu. Baik, kita akan dengarkan lagu pendengar RRI. Ada juga permintaan lagu dari Ucup Lula Drakel, Bagi Garam Dibuang ke Laut. Jadi di sesi pertama ini untuk Bau Nisa, Mama Opo Rey, dan juga Ucup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Ada Mama Faisan ini yang bergabung. Baik, sabar yang dari telepon ya, Mama Faisan serta Mas Solebe dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mama Faisan silakan.
1: DP lagu Gita Yobi, Body Patah-Patah.
0: Baik, dicari dulu ya, lanjut.
1: Salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam Jo buat Ucup di Upol, Kak Nisa, Made Afid, Mama Ade Afid, Mama Nadil, Mama Ungke, Bapak Pandi, Bapak Udo, Boy, Bapak Ari, terus ada Kak Nis, Mama Riswati Biru, Bapak Ungke, dan terakhir, for semua Jio, pendengar acara Pro Dangdut, di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Ada DP lagu Kak?
0: Iya, ada lagunya.
1: Itu Jo Kak, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore Mama Faisan di Tora. Kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore. Wow, Winda ini?
2: Iya, sekali.
0: Baik, Win silakan.
2: Ke lagu dulu. DP lagu dengan judul Pilu Hatiku. Yang menyanyi ini enggak tahu ya, yang pasti DP versi lagu-lagu yang menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Pertama buat Herlin, selamat sore, saya bertugas selalu, sehat. Terus kemudian buat Ucup, Mama siapa tadi yang baru masuk terakhir ini?
0: Mama Faisan.
2: Mama Faisan, Mama Nadine, ada Mama Koriswat, ada Mama Porein, ada Nisa, ada Mama Pardi, ada Mama Iti di Bukida, ada Mama Adi Afri Dola, ada Mama Wawu KB2, ada Mama Nopo bersama teman-temannya Adi Tahuna, ada Po Edo, ada semua-semua juga Adi Tahuna. Salam sehat, salam kompak selalu. Baru kemudian buat Pak Pandi di BA, ada Pak Udo, ada Boy di Tabut sini, ada Kak Ungke di Bungkulu, kemudian buat seluruh penggemar ataupun pendengar acara setia Pro Dangdut, salam Pro Dangdut, sehat selalu. Lagu itu?
0: Iya, ada dari Deloitte dengan Pilu.
2: Oh, enggak yang lain, selain Deloitte, enggak lain.
0: Di daftar lagu Pro Dangdut ini cuma Deloitte yang ada. Oh ada,
2: okay.
0: Owin Asmidar Darwis Deng Hamdan ATT.
2: Apa?
0: Asmidar Darwis, kira itu perempuan laki-laki ini kayaknya. Dan Hamdan ya. ATT.
2: Yang Dar itu Jo.
0: Oh ya. Darwis Jo, Asmidar Darwis. Ya. Tapi mudah-mudahan laki-laki ini ya. Kedeng. Oke deh.
2: Erlin, terima kasih selamat tugas, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung Mbak Winda, selamat sore. Kita ke penelpon berikut. Halo.
3: Halo. Halo Bu Dandu.
0: Iya, dengan siapa?
3: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Oke, Mama Nadi silakan.
3: Miring juga ada Mama Dekai Sinsadi, ada Kak Winda, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Bapak Udo, itu Jo Kak.
0: Oke deh, lagu?
3: Itu lagu, Manti-Manti Unti Kak.
0: Apa tadi?
3: Manti-Manti Unti.
0: Manti-Manti?
3: Manti-Manti Unti.
0: Manti-Manti Unti, manis-manis Unti?
3: Iya Kak.
0: Oke, baik-baik. Ada lagu.
3: Itu juga, Kak.
0: Terima kasih. Selamat sore. Baik, pendengar sudah ada 3 lagu. Kita dengarkan permintaan dari Mbak Faisan, Winda, dan Mama Nadine.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut untuk sore ini ya. Lagu-lagu dari sesi sebelumnya sudah kami hadirkan. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana, Pro Dangdut? Oh, Mama Iti. Silakan, Mama Iti.
1: Sama-sama sedunia buat Orgelin. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim juga pada selewat tadi. Ada Pak Linda bersama Pak Guntur. Ada Unisa. Ada Mama Ko Abdi. Ada Mama Ko Rei. Ada Api. Pak Udo. Pak Pandi. Boy, Mayrona, Asri, Pak Ari di Kembuala, Mawa Wuricabi 2, semua juga pencinta program mana saja berada, salam kompak persahabatan.
0: DP lagu, Maiti?
1: DP lagu. Ya, Bang Sore, Jo.
0: Oke, akan hadir sebentar ya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung, selamat sore. Ada Mama Iti di Bukit Timur.

0: Ya, pendengar penelpon berikut, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Mairona, Mbak Hei.
0: Mairona, Mairona silakan.
1: Lagu darinya ada, Mata Mbak.
0: Siapa, dari siapa?
1: Adila, Empat Mata.
0: Empat Mata?
1: Ya, dari Adila.
0: Adila, Empat Mata, baik. Dicari dulu ya, lanjut.
1: Selamanya banyak Herlin, Pak Umis, Mama Oporei, Poriswat, Mak Wau, Mak Dasri, ada Winda dan Nisa, Datar Miki, Ropa, Mak Iti, Mak Una, dan ada sebab pada pusat program di sana, di
0: itu saja.
1: Selamat sore. Lagunya ada kan?
0: Iya, Empat Mata lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Nah, lagunya aman kan?
0: Iya, aman.
1: Oke. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ada

0: kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dari Atimwala ini.
0: Bapak Ari?
1: Iya, iya, betul sekali.
0: Oke, silakan.
1: Buat kirim jo. Pertama-tama buat Wawu Herli. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat. Diberkati selalu bersama keluarga di rumah. Serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru bakal buat Mama Iki di Bukit Timur. Mama Faisan. Yang sudah berkirim Bapak-Bapak Ari tadi. Terima kasih. Baru ada Mama Angel di Kalasuge, Mama Opo Rain di Malatabut, Bapak Pandi, Bapak Udo di Tolendano, Mama Aizan, Mama Opo Reflex, Wawu Nis di Bira. Baru ada Bapak Ungke di Mahena. Dan di Anggis ada Nova, di KB2 ada Mama Wawu, Papa Janter, dan Oma Aca. Tak lupa pula di Kelongan Beha ada Papa Teo, Mairona di Medan, Karmisi di Bangka Belitung, Asri di Lebuk Timur, Firman di Parigi Mautong, dan semua-semua jo. Para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu berirama dangdut.
0: Iya.
1: Teriring salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari di Atimwala. Okay.
0: Pak Ari, dia berlagu apa ini?
1: Berlagu Diambang Sore.
0: Oke, baik. Diambang Sore ya. Okay. Terima kasih, ya, Pak Ari. Selamat sore. Ya. Iya, Bapak Ari di Akembuala, karena lagunya sama dengan Mama Itik tadi di Amban Sore. Jadi, Wawu Herlin masih mau buka satu kesempatan lagi bagi yang ingin gabung dengan lagu request yang berbeda.

0: Ya, pendengar RRI, nampaknya belum ada yang gabung. Kita akan langsung dengarkan saja lagu dari Victor Huta Barat, Diaman Sore, dan satu lagu dengan judul Empat Mata. Kita ke penelpon yang gabung ada Ma Iti, Mairona, dan juga Papa Ari. Oh, ada satu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Marina di Solakabut.
0: Mama Rina, silakan.
1: Kamu udah pilih lagu 11-12.
0: Nila ya?
1: Iya. Pertama mau kirim jauh buat kamu yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Bungkus jauh satu kali ya, Bu.
0: Baik.
1: Bagaimana saja berada dalam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, Bu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Mama Rina menutup sesi ini dengan lagunya Nela Karisma. Kita akan dengarkan tiga lagu request.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, pendengar, 43 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita di sesi terakhir ya untuk program acara Prodangdut edisi siar kami di

0: Baik, silakan Bung Beni Jo.
1: Lagu mau pilih sendiri atau ada?
0: Mau pilih sendiri, ini? Boleh pilih sendiri.
1: Oh, boleh pilih sendiri juga. Apa Jo Lewaldi, tidak semua laki-laki.
0: Sip, akan hadir ya. Lanjut.
1: Oke, mantap. Yang tugas Bunda siapa?
0: Deng Wau Herlin ini.
1: Oh, Wau Herlin, selamat baku dapat ulang ya.
0: Iya.
1: Dalam keluarga selalu diberkati, salam sehat selalu tentunya. Kita menyapa. Ah, ini dan tahun lalu kita suruh perlu Pak Intang. Bukan selalu eksis dalam Pak Boy, Pak Boy.
0: Baru ada Boy, dari ada Winda, ada Nisa.
1: Salam kenal ya Winda, Nisa juga. Ibu Fatmawati juga di Manado, perwakilan Manado itu dan seluruh fan persatu tahunan tanpa terkecuali. Soalnya terlupa lupa ini.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore, Bung Beni Jo, Manado. Yang sudah gabung di hari ini ada Wawu Nisa, Mama Opo Ray, kemudian ada Opo Ucup, Mak Faisan, Winda, Mama Nadil, ada Mama Iti, Mayrona, Papa Ari, dan Mama Rina. Dan Bung Beni Jo tadi ya, yang ke-11. Untuk pendengar RRI yang ingin bergabung di sesi ini, penelpon ke-12, mungkin hingga ke-13 kalau mau sempat. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009. Penelpon berikut, halo.
2: Halo, selamat sore, Bang Erli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Putra, Bang Erli.
0: Mama Putra, silakan.
2: Mama DP lagu, jangan sampai 3 kali, Nabila Gomez.
0: Baik.
2: Mau kirim jo pertama buat Bang Erli, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Baru ada tadi, ada Bung Beni Jo. Ada Ucu, ada Mama Wawu, dan sama-sama aja pendengar, penggemar acara Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih Wawu Erli, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Mama Putra di Jalan Manganis.

Ya, pendengar RRI, Mama Putra di Jalan Mangan itu tadi, ini nampaknya jadi penelpon yang paling terakhir ya di program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Total ada 12 penelpon yang bergabung bersama kita di hari ini dalam acara Pro Dangdut. Yang belum sempat bergabung di hari ini, Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya ya. Salam Pro Dangdut untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang sudah request lagu tetap mendengarkan sampai sesi terakhir ini dan terhibur tentunya. Yang suka juga dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan atau yang akan kami hadirkan di sore ini, semoga terhibur juga. Selamat menikmati suasana sore, kita sudah di suasana akhir pekan juga ya. Besok Sabtu, kemudian Minggu, nyenaklah masuk Senin ulang. Semua masuk kerja ulang, siapa yang libur di akhir pekan. Baik pendengar RRI, sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian musik informasi dari rri.co.id. Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, pajak aset kripto, pajak fintech, serta pajak yang dipungut melalui sistem informasi pengadaan pemerintah atau pajak SIPP. Pada Agustus 2026, DJP menunjuk dua pemungut PPN PMSE baru, yaitu STAAH Limited dan Akhanim Inc. Pada saat yang sama, DJP mencabut penunjukan Expedia Login Partner Service SAR sebagai pemungut PPN MSE. Dari dunia ekonomi digital, pendengar RRI, informasi berikut. Kementerian Koperasi mendorong rebranding koperasi seiring transformasi badan usaha tersebut memasuki era digital. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan citra koperasi sekaligus menarik kembali perhatian generasi muda, milenial, dan juga Gen Z. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Sebelum kita lanjut dengan informasi nantinya pada pukul 17 atau 12 menit lagi, kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota. Baik, untuk saat ini pendengar informasi dari rri.co.id, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut aliran sungai di seluruh dunia mengalami salah satu tahun terkering dalam beberapa dekade pada 2025. Kondisi tersebut mencerminkan penurunan cadangan air di permukaan bumi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air di masa depan. Melansir dari Reuters, Jumat 18 September 2026, temuan tersebut disampaikan WMO dalam laporan State of Global Water Resources. Laporan itu mencatat cadangan air di daratan telah mengalami penurunan selama satu dekade. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. 102 tim dari SMP dan SMA di Sulawesi Utara mengikuti Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI di lapangan Ajendam Merdeka Sario, Manado.
2: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah 102 juta rupiah. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirs Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
3: Turnamen ini dalam rangka HUT ke-81 TNI. Yang pertama tujuannya tadi sudah jelas, mempererat tali silaturahmi, mendapatkan bibit dan lain sebagainya. Kemudian yang paling pokok lagi sebenarnya kemanunggalan TNI rakyat. Di sini kita libatkan masyarakat semuanya sebagai peserta, kita sebagai penyelenggara benar-benar mengutamakan bagaimana masyarakat Sulawesi Utara menciptakan atau menghasilkan bibit-bibit olahragawan, khususnya di bidang basket ini.
2: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif, karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Di bawah naungan Ismaya Group kembali hadir di Mega Mall Manado.
4: Jadi di Sulawesi Utara terutama Manado ini orang suka makan gitu kan ya.
5: Haraku Ramen kembali membuka gerainya di Mega Mall Manado mulai Rabu 16 September 2026. Brand ramen halal di bawah naungan Ismaya Group itu sekaligus memperkenalkan menu terbaru, Creamy Bara Ramen. Kehadiran kembali Haraku Ramen di Manado menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kuliner di berbagai kota di Indonesia. Manado dipilih karena memiliki karakter kuliner yang kuat dengan preferensi masyarakat terhadap cita rasa kaya dan berani. Asisten manajer brand marketing Haraku Ramen, Samuel Josephus, mengatakan kembalinya Haraku Ramen bukan sekedar membuka kembali gerai, juga hadir bersama rangkaian menu terbaru.
4: Menyambut reopening Haraku Ramen Manado. Nah, sembari kami buka lagi setelah sekitar 3 bulan kita tutup karena insiden di Mega Mall ini, kami datang dengan menu baru namanya Creamy Bara Ramen. Nah, menu ini tuh ada 3 jenis topping. Yang pertama Creamy Bara Ramen Nori Karage, yang kedua Creamy Bara Ramen Chicken Chashu, dan yang ketiga Creamy Bara Ramen Sukiyaki Beef. Jadi ada 3 pilihan topping, crispy chicken, lalu ayam panggangnya chashu itu, lalu ada juga yang beef. Kayak gitu. Jadi kami datang dengan menu baru.
5: Untuk menandai kembalinya Haraku Ramen di Mega Mall Manado, Haraku Ramen menyiapkan rangkaian penawaran khusus bagi pelanggan. Penawaran ini menjadi bagian dari cara Haraku Ramen menyambut kembali pelanggan di Manado, sekaligus mengajak pelanggan kembali menikmati menu-menu Haraku Ramen di gerai Mega Mall Manado.
4: Beberapa hari setelah kami buka lagi untuk umum, kami juga ada promo. Ada dua jenis promo. Yang pertama, promo buy one get one. Dari hari Senin, tanggal 21 sampai 28 Oktober itu buy one get one free ramen. Jadi customer yang beli ramen ataupun raishi jenis apapun bisa dapat gratis satu chicken chashu klasik ramen. Lalu yang kedua, dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober ada promo gratis ice cream. Jadi customer yang beli chicken ramen ataupun ice jenis apapun bisa mendapatkan satu vanilla soft serve ice cream secara gratis. Nah, selain dua promo itu, customer juga bisa melanjutkan datang ke Harako Ramen dengan promo rahmat kami. Jadi kami ada promo yang selalu aktif, promo rahmat untuk para generasi vintage.
5: Harako Ramen menyatakan kehadirannya kembali di Manado juga menjadi bagian dari pengembangan inovasi menu. Perusahaan berharap inovasi tersebut dapat mengikuti perkembangan selera pelanggan tanpa meninggalkan karakter ramen halal yang menjadi identitas brand. Riani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyasar pekerja mandiri dan pekerja bukan penerima upah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan mandiri. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelompok pekerja rentan melalui dukungan APBD. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam membiayai kepesertaan secara mandiri. Selain dukungan pemerintah daerah, dunia usaha terus didorong untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga pekerja.
7: Kita jaga, kita rawat, bahkan terus kita perluas kepesertaan. Di beberapa tahun terakhir ini kita makin memperluas kepesertaan, khususnya kepesertaan mandiri ya, dari masyarakat. Di samping ada pekerja dan penerima upah yang pada sektor informal yang dibekap oleh pemerintah daerah melalui APBD, ada juga yang didorong melalui kontribusi dunia usaha yang kita wajibkan. Setiap dunia usaha yang mempekerjakan para tenaga kerja wajib, kemudian juga desa.
6: Dari sisi pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek Gorontalo berkomitmen mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kepesertaan. Kepala BP Jamsostek Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan kemudahan layanan juga menjadi perhatian dalam proses pengajuan klaim atau pencairan dana bagi peserta. Kemudahan akses layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong lebih banyak bekerja untuk terdaftar sebagai peserta.
8: Tentu kami mempunyai tiga prinsip, yaitu 3M, melayani, melindungi, dan memperdayakan. Kami berharap bahwa peserta bisa langsung untuk kami layani sebaik-baiknya, baik di kantor, di cabang ini maupun di unit-unit yang ada seperti unit layanan, di rumah sakit maupun di klinik yang kita kerjasama. Kemudian yang kedua adalah melindungi kita, tentunya sebagai pelindung pekerja dan mitra pengusaha, untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami turut memberdayakan, memastikan pelayanan itu tidak berhenti saat manfaat dibayarkan, tetapi kami juga untuk berharap mendampingi ahli waris juga ke depan agar dapat juga menjadi peserta dan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
6: Ia juga mengapresiasi perluasan kepesertaan melalui dukungan APBD, tanggung jawab dunia usaha, dan pola gotong royong menjadi langkah yang diambil pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja di daerah, utamanya pekerja informal. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Bupati Sangihe Michael Tungari mengharapkan program Gencarkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik.
9: Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan bertajuk Cerdas Keuangan Kuatkan Ekonomi Pesisir di Papanuhung Tampungalawo, Rumah Jabatan Bupati. Kegiatan ini merupakan implementasi program nasional OJK yang dicanangkan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. kali ini menyasar langsung masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, nelayan, serta petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program Gencarkan menjadi wadah positif demi memberi pemahaman bagi masyarakat, utamanya pelaku usaha, dalam pengelolaan keuangan. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten ini menegaskan komitmen bersama untuk memperluas jangkauan program literasi keuangan nasional hingga ke wilayah kepulauan terluar.
10: Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini sangat penting sebab berbicara mengenai akses keuangan. Kita sebenarnya sedang berbicara mengenai kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kita ingin masyarakat dapat menabung, memperoleh pembiayaan, mengembangkan usaha, melakukan transaksi secara aman, dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kita juga perlu melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang memanfaatkan pinjaman perbankan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Namun, jika berjalan tentunya tidak seluruhnya usaha itu dapat berjalan dengan baik. Literasi keuangan itu sangat penting agar supaya Bapak Ibu, nelayan, petani itu dapat betul-betul memahami mekanisme, cara pengembalian, dan lain-lain.
9: Pastinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari upaya bersama mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan kepulauan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar bersama Direktur Operasional Bank Sulut Go Loisha Parengkuan, para pimpinan perbankan di Sangihe, masyarakat nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar pajak bertutur diharapkan dapat bangun kesadaran pajak generasi muda di Talaut.
11: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut terus mendorong kesadaran pajak sejak dini melalui program pajak bertutur yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Kepala KP2KP Talaut Rustanto berharap kegiatan tersebut dapat membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, edukasi perpajakan kepada pelajar merupakan investasi penting untuk membentuk generasi yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
12: Kami berharap apa yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri. Ingatlah, setiap rupiah pajak yang kita
13: bayar, kalau kesanggulan matahari itu jadi sanksinya apa?
11: Ditambahkan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah wujud kontribusi untuk masa depan Indonesia lebih baik. Dari Melongani, Kepulauan Talaut, Marsuki Menyaro terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI 33 menit lewat dari pukul 17, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu dalam nuansa musik islami untuk saat ini, dan diinformasikan azan maghrib hari ini tanggal 18 September akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah.

دعائك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagu bernuansa islami melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini.

Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, satu lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lagu bernuansa islami di malam ini. Bersama lagu ini, pendengar, saya Herlin yang sudah temani sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutla yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, 28 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Baik, pendengar, di Tahuna sore ini kembali saya akan hadirkan kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi di saat ini. BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat memastikan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Salah satunya dengan menyerahkan manfaat kepada ahli waris Nurul Ria Hidayat di kediaman keluarganya di Pamekasan, Madura. Nurul Ria Hidayat merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2006. Almarhum bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfansyah Uto Banja turun langsung menemui keluarga korban sekaligus menyerahkan manfaat secara simbolis kepada ahli waris. Begitu mendapatkan informasi mengenai kecelakaan KMP Virgo Transport 8, kami segera melakukan penelusuran dan verifikasi kepesertaan. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memastikan peserta yang menjadi korban mendapatkan haknya. Bagi peserta yang meninggal dunia, manfaat jaminan sosial juga segera disampaikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma.

akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan satu informasi selanjutnya ya, informasi yang terakhir di saat ini. Dan sebentar juga pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Tahunan Suara ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini kami ambil dari portal kami, yaitu dari rri.co.id. Dan untuk informasi kita kali ini, pendengar, BPOM memastikan produk Skin Booster yang mengandung Human Acellular Dermal Matrix atau HADM belum terdaftar di Indonesia. BPOM kini melakukan investigasi untuk memastikan status dan peredaran produk tersebut di Indonesia. Adapun investigasi dilakukan Kedeputian 1 dan Kedeputian 4 BPOM yang menangani pengawasan serta penindakan. Produk tersebut belum memperoleh persetujuan, belum terdaftar dan belum beredar di Indonesia, kata Kepala BPOM Taruna Iqraal dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 18 September 2026. Taruna menjelaskan bahan kosmetik dari sel, jaringan atau produk manusia tidak diperbolehkan di Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran 5 nomor urut 1187 Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2025. Produk yang mengandung Human Acellular Dermal Matrix atau bahan turunan jaringan manusia tidak termasuk definisi kosmetik ini sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id. Yeah.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita tinggalkan lagu Now dengan Sampai Kapan, dan saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio edisi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026.

0: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan Ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin Ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin Ayah radio baru ya. Biar Ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Us, enggak usah aneh. Uang hasil pijit Ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat Ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
4: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Ya, peringat 25 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita di Tahuna malam ini kembali kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi. 6 studio game Indonesia membuka peluang bisnis dengan industri Jepang melalui Tokyo Game Gathering 2026. Kegiatan tersebut digelar KBRI Tokyo sehari sebelum Tokyo Game Show atau TGS 2026 resmi dibuka. Tokyo Game Gathering merupakan kolaborasi KBRI Tokyo, Dinas Perekraf DKI Jakarta, dan Asosiasi Game Indonesia. Sekitar 30 pelaku industri hadir termasuk perwakilan perusahaan dan organisasi industri game Jepang. 6 studio Indonesia yang tampil yakni Dreamforce Creation, Skyfy Studio, ReZero Studios, Rehalu, Separu Interactive, dan Fifth Floor. Mereka memperkenalkan game dengan beragam genre, mulai aksi petualangan hingga game seluler. Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo, Gatot Hari Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan mempertemukan pelaku industri. Pertemuan dilakukan sebelum suasana Tokyo Game Show semakin ramai dan padat. Tokyo Game Show edisi ke-30 tahun ini akan menjadi massive update. Untuk pertama kalinya event ini berlangsung selama 5 hari, kata Gatot dalam keterangannya. TGS 2026 diikuti lebih dari 750 eksibitor dan 51 negara dan wilayah. Jumlah pengunjung pameran ditargetkan mencapai sekitar 300 ribu orang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Ya, peringkat 42 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita yang terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti keluhan mahasiswa UMRI Umri terkait kesulitan memperoleh pupuk. Amran meminta jajarannya memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian sayuran di Kabupaten Kampar segera dipenuhi. Keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa setelah Amran memberikan kuliah umum dalam kegiatan PKKMB dan masa Umri. Mahasiswa itu menghampiri Amran saat hendak meninggalkan lokasi acara di Pekanbaru Kamis 17 September 2006. Sayur lagi gantung itu pan, susahnya menjadi pupuk terutama kalau sudah membutuhkan pupuk dalam jumlah banyak. Mahasiswa itu juga menyampaikan sejumlah tantangan pertanian di Kabupaten Kampar. Banjir menjadi salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani keluarganya. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, diberikan untuk kebersamaan kita dengan menghadirkan mesin informasi, dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: budaya San juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
11: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti jalan baik yang kami berani, para supporter dan kita ngelapangan itu menunjukkan sesuatu.
9: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, mereka demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, 33 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz karena informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di mana saja Anda berada dan di mana pun siaran kami dapat Anda mendengar dan menjangkau. Dan kali ini seperti biasa, di setiap hari Jumat kita akan ikuti bersama untuk program acara kami di Tahuna malam ini untuk Mimbar Agama Katolik edisi Jumat 18 September 2026 bersama dengan Penyuluh Agama Kristen Katolik bersama dengan Fabiola Silangen.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena berkat-Mu serta perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami semua. Pada malam hari ini, kami akan memulaikan Mimbar Agama Katolik. Kiranya sabda firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan nanti boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami semua pada hari ini. Berkatilah Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini agar boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini dengan judul Melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3, kita mendengar kisah tentang Yesus yang berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Kerajaan Allah. Yesus tidak berjalan sendirian. Ia ditemani oleh 12 muridnya dan beberapa perempuan yang telah mengalami kasih, mengalami pertolongan serta penyembuhan dari Tuhan. Mereka mengikuti Yesus dan melayani rombongan itu dengan apa yang mereka miliki. Bacaan ini mungkin terlihat sederhana. Namun, kalau kita renungkan lebih dalam, ada pesan yang sangat indah bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Tuhan memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam pelayanannya, dalam karyanya. Para perempuan dalam Injil tidak semuanya tampil di depan. Mereka mungkin tidak berkhotbah seperti Yesus. Tetapi mereka mempunyai peranan penting. Mereka melayani dengan kemampuan dan apa yang mereka miliki. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan menggereja maupun dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil jika kita lakukan dengan kasih. Kadang-kadang kita berpikir bahwa melayani Tuhan dengan melakukan sesuatu yang besar, kita merasa bahwa hanya orang yang pandai berbicara, orang yang aktif di gereja, menjadi pengurus, ataupun mempunyai kemampuan tertentu yang dapat melayani Tuhan. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ibu dengan setia merawat keluarganya, seorang ayah yang bekerja dengan jujur demi keluarganya, seorang anak yang membantu orang tuanya, seorang teman yang mau mendengarkan sahabatnya yang sedang mengalami masalah, atau seseorang yang dengan tulus membantu orang yang membutuhkan, semuanya dapat menjadi bentuk pelayanan kita tentunya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Injil hari ini juga mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan hidup kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami pertolongan Tuhan ketika sedang menghadapi kesulitan. Mungkin pernah merasa sendirian, kecewa, takut, atau kehilangan harapan, tetapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar melalui orang lain, melalui keluarga, melalui sahabat kita, atau melalui suatu peristiwa yang tidak kita sangka. Setelah mengalami kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan sebagai ungkapan syukur kepadanya? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, perempuan-perempuan yang disebut dalam Injil mengalami kasih dan pertolongan Yesus. Kemudian mereka mengikuti dan melayaninya. Mereka tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan sesuatu kembali kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan sesuatu. Ketika sakit, kita berdoa. Ketika mengalami masalah, kita baru mencari Tuhan. Ketika membutuhkan pertolongan, kita memohon kepadanya. Tetapi setelah semuanya berlalu, kita kembali lagi melupakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, iman yang dewasa bukan hanya tentang kita meminta kepada Tuhan, tetapi juga tentang kita bersyukur dan memberikan diri kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mempunyai banyak harta. Mungkin kemampuan kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Tuhan mengundang kita untuk memberikan apa yang ada pada diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya kalau kita mempunyai waktu, berikan waktu kita untuk membantu. Ketika kita mempunyai kemampuan, gunakan kemampuan itu untuk kebaikan. Kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, belajarlah untuk berbagi. Kalau kita mempunyai tenaga, gunakanlah untuk melayani. Dan kalau yang kita miliki hanyalah hati yang mau peduli, maka berikanlah kepedulian kita kepada sesama. Hal kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi besar tentunya di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, di dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di lingkungan masyarakat, ataupun juga di dalam gereja, kita semua mempunyai kesempatan untuk menjadi murid yang mau melayani. Jangan menunggu sampai kita mempunyai banyak waktu

kita berada sekarang. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini dalam Injil Lukas 8 ayat 1-3, saya mengajak kita semua untuk mari kita belajar dari para perempuan dalam Injil hari ini. Mereka mengikuti Yesus bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan. Mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk mendukung karya pewartaan Yesus. Semoga kita pun mampu melakukan hal yang sama. Apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita, dan sekecil apapun yang kita lakukan, marilah kita mempersembahkannya kepada Tuhan, tentunya dengan hati kita yang tulus. Pada akhirnya, yang penting bukanlah seberapa besar pelayanan kita dilihat oleh orang lain, tetapi seberapa besar kasih yang kita berikan di dalam pelayanan tersebut. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Dan bagaimana aku dapat menggunakannya untuk melayani-Mu dan sesamaku? Semoga melalui Injil pada malam hari ini, kita semua semakin menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan setiap anugerah selalu membawa tanggung jawab untuk kita berbagi. Mari kita mengikuti Yesus bukan hanya ketika keadaan hidup kita baik, tetapi juga ketika kita mengalami kesulitan. Mari kita melayani bukan karena kita ingin dipuji, melainkan karena kita telah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Semoga hidup kita sekalian menjadi tanda Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu sehingga mimbar agama Katolik pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan tadi boleh kami aplikasikan dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Kiranya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu melayani-Mu dengan hati yang ikhlas dengan apa yang kami miliki. Berkatilah akan sisa aktivitas kami sepanjang malam hari ini, Engkau terus memberkati kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
8: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
7: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
9: Dia datang. Mana? Itu dia.
10: Yaudah, diam.
11: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
7: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang. Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
10: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
7: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
11: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
12: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, pendengar di mana saja dan berada, terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita bersama di program acara kita selanjutnya, yaitu di program Musik Tradisional dan Budaya. Untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026, saya akan temani hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 22 nanti, kita akan lanjut dalam program acara kita di program Ruang Rindu. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam program acara Musik Tradisional dan Budaya, saya awali dengan menghadirkan lagu Manado.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program acara tahunan malam ini untuk musik tradisional dan budaya. Saya ketemuan hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, falsafah memayu Hayuning Bawana berakar pada tradisi pemikiran Jawa kuno yang berkembang sejak masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan mengalami internalisasi lebih lanjut pada masa Islam Jawa. Falsafah ini menjadi prinsip dan pedoman hidup masyarakat Jawa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan bukan sekedar konsep abstrak. Hal tersebut disampaikan Susino SSN MA dalam program Ragam Budaya Sambung Roso. RRI Propajon Jarmasin, menurutnya nilai memayu atau merawat dunia tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat Jawa mengolah tanah air, hutan, serta hubungan sosial di sekitarnya. Sebelum kita mengendalikan lingkungan luar, kita mengendalikan dulu diri kita dan bagaimana kita memayu Hayuning Bawana yang ada di diri kita dengan berperilaku yang baik dan membuat kesejukan dalam diri. Sulisno menguraikan sejumlah nilai inti dalam falsafah memayu Hayuning Bawana. Nilai tersebut meliputi keselarasan, kesederhanaan, kesadaran diri, dan tanggung jawab moral. Pendengar, informasi budaya ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, peringat sudah 46 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu informasi budaya yang terakhir untuk mengisi kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya. Sebentar pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di program Ruang Rindu. Pendengar, kesadaran untuk melestarikan kesenian tradisional di tengah derasnya arus modernisasi bukanlah hal yang mudah bagi generasi masa kini. Namun, dedikasi luar biasa ditunjukkan oleh para pemuda dari Desa Penitiluar, Kecamatan Jongkat yang konsisten merawat tradisi melalui grup seni hadra bernama Syaibatul Hamdi. Baru-baru ini, grup hadra Syaibatul Hamdi mendapat kehormatan tampil memukau di hadapan Yang Mulia Sultan Pontianak dan keramaian pengunjung dalam acara istimewa Malam Peringatan Hari Literasi Internasional Sabtu 12 September 2026 lalu di Pasar Jungkat. Perjalanan Syaibatul Hamdi dimulai pada tahun 2015. Grup ini lahir dari kegelisahan para pemuda Desa Penitiluar

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
6: A few moments later.
5: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
7: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
8: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, ya, sudah 10 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, kali ini saya akan temani dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi Jumat 18 September 2006. Dan untuk Ruang Rindu, seperti biasa kami buka line telepon di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang bergabung bisa request lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Sekali lagi, untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan pendengar di line telepon 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Kami akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan lanjut di program acara kita di tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan kembali lagu-lagu yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih menunggu pendengar di 0812-5503-8009, ya, untuk Anda yang bergabung di program acara Ruang Rindu untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu sambil kita menunggu yang mau bergabung di program acara Ruang Rindu.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
2: Ya, pendengar, 26 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saya masih menunggu lagi untuk Anda ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Silakan di line telepon 0812-55038009 untuk Anda yang bergabung di program acara Ruang Rindu dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an hingga 70-an. Silakan pendengar, saya masih setia menunggu dan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin ada yang masih setia ya memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tauna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan, dan mungkin ada yang sudah beristirahat, selamat beristirahat ya, dan selamat mendengarkan juga untuk Anda yang saat ini ada di dalam kota Tauna maupun yang ada di luar kota Tauna, dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar dan menjangkau, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu di program Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an hingga 70-an.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Ya, peringat 49 menit ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nampaknya lain telepon sampai saat ini tidak ada yang gabung. Jadi saya akan terus menghadirkan lagu-lagu memori ke roninger Anda. Mungkin dengan lagu-lagu yang sudah saya turunkan ini ya, mungkin Anda mengingat masa lalu ada bersama dengan kekasih ataupun dengan orang-orang tercinta. Ya, sambil kita dengarkan masih dengan lagu-lagu memori Indonesia hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk pukul 23 nanti kita lanjut di program acara kita selanjutnya dan saya akan menghadirkan lagu-lagu memori mancanegara untuk menemani suasana malam hari Anda di saat ini yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Atau yang masih memonitor siaran kami ya untuk mendengarkan lagu-lagu memori, lagu-lagu kenangan di ruang dengar Anda. Baik, kali ini kita akan dengarkan Loy dengan Telah Ada Kau Yang Lain. Dirangkaikan lagu dari Kes Plus dengan Ayah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
6: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
5: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
6: Dede, Mama. Bagaimana deh?
5: Astagfirullah.
7: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
6: Sebentar, Pima. Kubalas dulu chatnya temanku.
7: Oh, ya udah.
6: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
7: Aduh, Bim. HP lagi.
6: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
7: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
8: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, peringatan di mana saja Anda berada, sudah 5 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani dalam program acara tahun dan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita di Renungan Malam. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia mendengar siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.
1: Iya, peringatan 31 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut terus untuk menghadirkan beberapa lagu oldies mancanegara agar mendengar Anda hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengar.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan kerundingan Anda dengan Renungan Malam. Pendengar, malam hari adalah waktu terbaik untuk merenungi arti kehadiran keluarga. Tempat di mana kita kembali setelah mencari rezeki dan menghadapi dunia. Banyak keluarga terlihat baik di luar, tetapi di dalamnya penuh kegelisahan. Komunikasi adalah aktivitas berjalan, tetapi hati terasa jauh satu sama lain. Salah satu sebabnya, karena urusan keluarga lebih banyak dibangun di atas dunia, tetapi kurang menghadirkan Allah di dalamnya. Padahal, rumah yang diingat Allah akan terasa berbeda, lebih tenang, lebih hangat, dan lebih kuat menghadapi ujian. Menghadirkan Allah dalam keluarga bukan hanya lewat ceramah besar, tetapi lewat kebiasaan sederhana, membiasakan doa sebelum beraktivitas, menjaga sholat berjamaah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan membangun obrolan yang mendekatkan hati kepadanya. Saat Allah hadir dalam rumah, ego menjadi lebih kecil, amarah lebih mudah reda, dan masalah lebih ringan dihadapi bersama. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat bertumbuh bersama menuju ridha Allah.

Jangan hanya berusaha membuat keluarga terlihat bahagia di depan manusia. Usahakan juga agar keluarga menjadi rumah yang dicintai Allah. Karena keluarga yang dekat dengan Allah tidak berarti tanpa ujian, tetapi memiliki kekuatan untuk tetap bertahan dalam setiap ujian.

Pendengar, dalam Islam, keluarga bukan sekedar tempat tinggal bersama, melainkan ladang amal dan jalan utama menuju ridha Allah. Setiap lelah seseorang ayah dalam mencari nafkah dan setiap sabar seorang ibu dalam merawat anak bernilai ibadah di sisinya. Rumah tangga yang ideal dibina di atas fondasi iman, takwa dan kasih sayang. Harta materi yang tiada artinya jika kita lupa memberikan kehadiran fisik dan kasih sayang.

yang tulus kepada pasangan serta anak-anak di rumah. Suami dan istri adalah partner dalam ketaatan. Tugas utama pemimpin keluarga adalah membimbing dengan teladan yang baik. Ujian dalam rumah tangga adalah cara Allah menyucikan diri dan menarik hubungan, sehingga penting untuk selalu berbagi dan juga berbaik sangka kepada takdirnya. Pendengar, mari tutup malam ini dengan mendoakan kebaikan orang tua, pasangan, dan anak-anak kita agar senantiasa dalam lindungan serta keberkahan Allah.

Ya, berikan demikian untuk kebersamaan kita di program Renungan Malam untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Stephen Gagobe. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Jumat 18 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 19 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Dengan saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 19 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

pendengar RRI Pro 1 Tahunan, selamat pagi. Di suasana pagi ini kami hadir sebagai persembahan awal menemani umat Kristiani dengan persembahan Kidung Rohani dan Renungan Pagi. Mutiara Pagi hadir di hari ini Sabtu di akhir pekan. Kemudian pendengar, pukul 6 nanti akan hadir informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara dan beragam informasi terupdate akan kami hadirkan bersama dari rri.go.id, portal resmi kami, untuk menemani pagi Anda dalam persiapan diri dan berbagai keperluan, bahkan aktivitas di hari ini dengan persembahan lagu-lagu yang menambah semangat untuk menjalani karir dan berbagai pekerjaan di hari ini. Saya Sumiati Mopoko hadir, pendengar, sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kirang rohani hadir, selamat pagi untuk umat Kristiani di suasana pagi ini. Berharap banyak Tuhan kuasa untuk segala aktivitas dan tanggung jawab sepanjang hari ini.

0: Baik pendengar RRI Umat Kristiani, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi renungan di hari ini, Sabtu tanggal 19 September 2026. Pagi ini, pendengar Umat Kristiani, Anda akan dilayani oleh Pendeta Boyke S. Dehob. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ya shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir untuk di pagi ini bagi kita semua dalam program Mutiara Pagi. Saya percaya pagi yang kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan hati kita senantiasa selalu yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan karena itu saya terlalu yakin juga dengan setiap dari kita adalah yang mau tetap bersemangat untuk di pagi mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan dari tempat ini kami membawa kita juga untuk bersama di dalam merenungkan firman Tuhan, untuk dalam doa untuk di pagi ini mengawali segala aktivitas kita di hari ini. Ya, Sabtu 19 September 2026, puji Tuhan. Saya mau berdoa terlebih dahulu untuk kita semua, untuk perenungan kita untuk di pagi ini. Dan kita berdoa, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kami pagi ini ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melalui malam dalam tidur, dan kami percaya adalah semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan bisa kami boleh sepanjang malam melewatinya dengan beristirahat. Terima kasih untuk perlindungan kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kami di pagi ini ada untuk di menikmati hari yang Tuhan jadikan ini bagi kami. Tuhan Yesus baik-baik kami dan Bapa di sorga, untuk di saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berbicara di hati kami semua dan mengajari kami terus untuk apa yang benar dalam hidup kami untuk di menjalani hari ini. Bahkan untuk di dalam berharap, dalam percaya, dalam bergantung, dalam mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan Yesus percaya firman-Mu selalu ada untuk kami, menerangi kami, memberi kami kekuatan, membawa kami terus tetap berharap percaya mujizat dan pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kami. Karena itu berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini, pakai kami hamba-Mu juga untuk berbicara, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, mengucap syukur, terima firman Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya bawa kita untuk belajar satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Dan dari satu ayat firman Tuhan ini saya ingin berbicara kepada kita dengan topik tetap teguh saat iman diuji. Saya mau bawa kita lihat dulu untuk firman Tuhan yang ada ini, Amsal 3 sekali lagi ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Luar biasa, saudara, bagaimana penulis ini membawa kita untuk di dalam hal ini kita di menjalani hari, tentu menjalani banyak hal yang kita harus lakukan, banyak yang kita harus buat, yang kita harus kerjakan di dalam hari-hari kita dengan percaya katanya kepada Tuhan. Sebab ketika dia berkata percayalah kepada Tuhan adalah kita di dalam menjalani hari, kita untuk di dalam menjalani banyak hal yang kita harus lalu lewati, kita kerjakan. Percaya kepada Tuhan katanya, dan dengan segenap hatimu, tidak hanya dengan itu sekedar percaya, tetapi dengan segenap hati. Karena memang banyak orang yang percaya, asal percaya saja. Tapi kita sudah diajari untuk dengan percaya dengan segenap hati. Tidak untuk hanya sekali lagi asal percaya saja, tapi dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh kita menyatakan hidup kita percaya kepada Tuhan. Dan juga dengan Alkitab katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini menunjukkan kepada di mana kita di sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sepenuhnya sudah menjalani hari dengan bergantung, berharap Tuhan. Sepenuhnya kita menjalani hari dengan apapun yang menjadi pekerjaan kita. Kita mau melihat ada Tuhan yang kita imani, yakini, yang ada serta kita, dan tentu yang kita yakini juga menjadi pembela, penolong bagi kita di dalam hari-hari kita. Nah, kita menjalani hari juga dengan kita tidak menyangkali banyak hal kita harus lewati, banyak hal yang kita lihat yang menjadi pergumulan kita, menjadi persoalan kita, yang kita harus hadapi yang tidak dengan mudah. Ada banyak keadaan-keadaan yang tentu yang kita lihat juga menantang kita, banyak menguji kita, banyak yang memproses kita. Bagaimana kita di dalam hal ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan yang bahkan dengan segenap hati, sekali lagi yang bahkan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Kita mau melihat kita di dalam hari-hari di mana Tuhan selalu ada dan yang tidak meninggalkan kita, yang menjadi penolong bagi kita, yang mau jadi pembela bagi kita. Di lepas apapun keadaan kita sedang hadapi untuk kita di hari-hari ini, terlebih kita di dunia yang kita sekarang, banyak saja hal yang jadi pergumulan dalam hidup kita, banyak saja yang jadi masalahnya yang kita dalam hari-hari kita, belum lagi sekali lagi dengan yang menantang kita, menguji kita, banyak yang kita harus lihat sepertinya saudara kita untuk di bagaimana kita dengan kita saat ini, bagaimana kita dengan yang kita di hari-hari kita, pada apa yang kita bisa buat. Nah, saya ingin bawa kita untuk sedikit belajar saudara dari firman Tuhan dan di cerita mengenai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam kitab Daniel. Kalau kita mau melihat firman Tuhan dalam cerita di mana Sadrak, Mesak, Abednego di dalam kerajaan Babel, ini menarik untuk yang di mana kita dari kehidupan mereka belajar bagaimana kita dalam di saudara tetap percaya kepada Tuhan, memiliki keteguhan hati dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan. Nah, untuk yang kita di dalam hari-hari kita dan yang padanya kemudian kita mau melihat bahwa memang sepertinya kita tidak langsung melihat selanjutnya hari dengan apa yang kita imani hari ini, bagaimana kita dengan hati yang kita bangun tuh tetap kuat dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat dari cerita bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, yang saya percaya banyak dari kita mungkin sudah mengikuti cerita firman Tuhan ini, kita juga sudah membaca di dalam Daniel pasal 3 mengenai bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang pada saat itu mereka menghadapi keadaan di mana bahwa mereka diminta untuk menyembah patung dibuat oleh Nebukadnezar. Sudah, tetapi kemudian bahwa yang kita lihat dari cerita firman Tuhan, mereka tidak terbawa dengan pada saat itu apa yang dititahkan oleh kerajaan untuk semua masyarakat menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ketika semua mendengar sangkakala dibunyikan, Sadrak, Mesak, Abednego tetap pada prinsipnya di mana mereka hanya tahu bahwa mereka sujud dan menyembah kepada Tuhan dan Allahnya mereka. Dan kita tahu ceritanya kemudian bagaimana Tuhan benar-benar memberi kepada mereka pertolongan, sudah bagaimana Tuhan kemudian membela mereka, bagaimana Tuhan juga dengan caranya Tuhan yang ajaib luar biasa menyelamatkan mereka daripada saat itu di mana mereka ketika tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, Tuhan menyelamatkan mereka dari dalam nyala api. Mereka diancam untuk dibuang ke dalam nyala api, tapi kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dari dalam nyala api. Kalau kita mau membayangkan cerita ini nih, luar biasa untuk dilihat bagaimana mereka ditolong dan diselamatkan dari nyala api yang luar biasa, yang bahkan kalau kita lihat dari cerita firman Tuhan, orang yang mengangkat mereka untuk membuang mereka dari dalam nyala api itu hangus terbakar, mati dengan hangus terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, yang kita tahu dalam cerita firman Tuhan, malah mereka menari-nari dengan sukacita, saudara, sampai kemudian raja memanggil mereka keluar dari api, dan Alkitab mencatat tidak ada yang terbakar dari tubuh mereka, rambut, pakaian yang mereka kenakan, tidak ada yang terbakar, dan ini luar biasa. Nah, dan saya mau kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana kita dalam di hari-hari kita membangun satu kehidupan yang tetap teguh kuat di dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan. Karena saya melihat lagi juga untuk di hal dimana ketika firman Tuhan berbicara untuk kita percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri, adalah bahwa bagaimana kita di dalam hari-hari tetap ada dalam prinsip untuk dalam beriman, untuk dalam percaya, tetap ada dalam di memiliki pendirian yang kuat untuk dalam beriman, untuk dalam percaya, teguh di dalam berkeyakinan, dalam beriman, dalam percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, saudara, dari kitab Daniel, saya baca firman Tuhan. Di sana Alkitab katakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya, saudara, bahwa mereka memang benar-benar diancam untuk mereka harus menyembah patung. Karena kalau tidak, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-menyala. Tetapi luar biasanya, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kita lihat dari ayat 16 ini dari Daniel pasal yang ketiga adalah di mana mereka yang mau menunjukkan sampai di titik itu mereka tetap dengan iman yang kuat. Orang yang teguh imannya adalah orang yang sesungguhnya yang karena memiliki dasar iman yang kuat. Kita lihat sekali lagi, ketika Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ayat 18 mereka katakan, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki dasar iman yang kuat. Mereka tidak hanya sekedar memiliki iman, tapi mereka memiliki dasar yang kuat dari dalam hati mereka untuk dalam beriman, dalam percaya. Dengan ketika mereka berbicara, memberitahukan ini kepada Raja Nebukadnezar. Sebab saya membayangkan pada saat di zaman itu tidak ada yang berani untuk bersuara, berbicara apa yang ada di pikiran mereka, hati mereka dengan bebas kepada raja. Sebab untuk berbicara sekehendak hati adalah melawan raja. Tetapi kita melihat pribadi dari ketiga anak muda ini. Mereka tidak takut dengan mereka mau menyuarakan apa pada saat itu. Dan saya yakini adalah karena mereka sudah memiliki dasar yang kuat di dalam beriman, dalam percaya, yang bahkan kendati raja yang bersuara langsung untuk kepada mereka, menyuruh mereka untuk sujud dan menyembah batu yang didirikan, tidak yang membuat mereka gentar. Banyak orang percaya kepada Tuhan di hari-hari ini, tapi dengan mudahnya dikalahkan oleh persoalan masalah yang dihadapi, yang bahkan mungkin juga sepele. Belum lagi ceritanya dengan ketika didengar rumit, sedang pada saat didengar apalagi yang menghadapinya, sedang orang yang sedang berbicara memberitahukan apa keadaan masalah yang dihadapinya, lebih makin tidak punya sedang kekuatan. Dunia sekarang begitu banyak hal yang menantang. Banyak orang yang sekadar dipercaya saja. Ada yang ceritanya bahwa yang penting kita ada di ibadah, saudara. Yang penting saya bersekutu saya dengan Alkitab yang saya pegang. Tetapi kehidupan hari-hari ditunjukkan adalah lebih banyak ditundukkan oleh perkara-perkara dunia. Dan terlalu sulit untuk di berprinsip pada apa kata firman Tuhan, apa yang didengar dalam ibadah, kebenaran apa yang sedang diberitakan, untuk di menghadapi apa yang dari dunia, baik apa yang menjadi tawaran, apa yang diperhadapkan. Saya kira kita sedang melihat satu kehidupan di mana banyak orang beribadah, bersekutu yang hanya sekedar saja membaca Alkitab, tapi tanpa memahami apa yang sedang dibaca dan juga di menghidupinya. Apalagi banyak orang di mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi tanpa harus melihat bagaimana firman Tuhan ini dalam hidup kita, sehingga bagaimana kita di dalam di menjalani hari-hari kita dengan apa kata firman Tuhan. Karena kita lebih mudah untuk di memilih mana yang penting, nyaman saja dengan kita menjalani hidup hari-hari kita. Bagaimana kita di menikmati apa yang ada di depan kita. Ini masalahnya, sudah. Tapi kita melihat cerita dalam kitab Daniel pasal 3 ini untuk tiga pribadi muda ini yang luar biasa. Sekalipun mereka, saudara, harus keluar dari zona nyamannya yang luar biasa, yang karena pada saat itu mereka juga sudah menjadi bagian dari dalam kerajaan, memiliki pekerjaan, kedudukan, saudara, memiliki penghasilan. Dan tapi pada saat itu tidak hanya diancam untuk dikeluarkan dari dalam pekerjaan, dari dalam kerajaan, tapi dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nyawa menjadi kemudian taruhan. Tapi tidak yang membuat gentar hati mereka. Karena saya membayangkan sekali lagi dengan ketika mereka memberi jawab kepada Raja Nebukadnezar. Bahkan ada bahasanya sekali lagi apa yang dikatakan di ayat yang ke-16, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Luar biasa. Hukum pada saat itu ketika raja berbicara, bersuara, mereka harus mendengar. Ketika raja harus bertanya, mereka harus memberi jawab sesuai dengan yang diharapkan oleh raja. Hukum undang-undang adalah pribadi raja itu sendiri. Tetapi mereka tidak mau mengalir dengan apa yang diharapkan oleh raja pada saat itu. Mereka tidak mau mengikut dengan apa yang diharapkan oleh raja pada saat itu. Saya melihatnya sebagai yang bahwa mereka memiliki dasar hati yang kuat dalam percaya kepada Tuhan, yang tidak mudah digoyah. Kita ingat dengan cerita firman Tuhan dalam kitab Matius, dua macam dasar. Satu yang dibangun di atas dasar batu, ketika angin melanda, hujan, banjir, badai, rumah yang dibangun tetap kuat. Tetapi rumah yang dibangun di atas dasar pasir, ketika angin melanda, angin, badai, Alkitab katakan hebatlah kerusakannya, hancur dan hebatlah kerusakan. Artinya apa? Bahwa ini menunjukkan kepada kehidupan yang kuat, yang teguh dari di menghadapi persoalan, masalah dalam hari-hari hidup, ada dari karena di bagaimananya kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita di dalam membangun kehidupan kita, saudara, dengan dasar bangunan itu seperti apa. Dan saya melihat firman Tuhan ini adalah kalau dilihat dari cerita dua macam dasar dari bangunan di dalam Alkitab di Matius, Sadrak, Mesak, Abednego adalah yang membangun rumah di atas dasar batu. Dan saya mau kita untuk pagi ini membangun rumah yang adalah kehidupan kita dengan dasar yang kuat. Masalah tidak akan berhenti, persoalan tidak akan berakhir sepanjang kita hidup di bawah kolong langit ini. Kita akan dengan menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi kita akan tetap kuat dan kita akan tahu bahwa kita akan bahkan pemenang dengan karena kita memiliki dasar iman yang kuat untuk kita di kita menunjukkan kita memiliki keteguhan iman. Kita tidak mau, sekali lagi, asal yang penting percaya saja. Roma 8 ayat 37 berkata kita lebih daripada pemenang. Iya. Dan artinya apa? Bahwa Alkitab sebetulnya menunjukkan hidup kita di depan untuk kita di dalam hari-hari kita adalah bahwa kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kalah. Kita akan jadi pemenang. Kita tidak hanya akan yang sudah membangun hidup percaya, tapi kita mau melihat hari yang kemudian di mana bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan adalah pribadi yang hidup ada untuk saya dan saudara. Karena itu sekali lagi kita lihat cerita firman Tuhan ini. Boleh seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi selanjutnya dengan ketika mereka tetap menunjukkan keteguhan iman mereka. Sudah. Tapi yang mereka tahu, dasar hati mereka untuk percaya itu tidak akan digoyahkan. Mereka akan tetap dalam pada memilih untuk sujud dan menyembahnya kepada Tuhan dan Allahnya mereka. Dan kita lihat cerita selanjutnya bahwa mereka ternyata masih melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama. Demikian juga saya dan saudara, bahwa kita akan tetap tahu kita masih punya Tuhan, masih ada mujizat, masih ada tangan Tuhan yang kuat untuk yang menolong. Hari boleh berganti hari, tapi Tuhan kita tidak pernah berganti. Kuasanya, kasihnya, kekuatannya kepada kita. Kita boleh bahkan mengalami jatuh bangun dalam banyak hal. Tetapi Alkitab katakan Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita boleh mungkin melihat masalah yang tidak seperti pada saat pada waktu kita dulu menghadapi masalah dan kita melihat Tuhan menolong kita. Kita mungkin lebih kepada menghadapi masalah yang lebih rumit dari yang biasanya. Tapi saya mau katakan, kuasa Tuhan masih yang lebih besar dari apapun persoalan masalah yang kita hadapi. Saya banyak menghubungkan perjalanan kehidupan kekristenan kita dengan cerita bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pada waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, mereka juga dengan cerita masalah yang berbeda daripada saat waktu ada di Mesir, demikian ketika mereka keluar dari Mesir dan kemudian juga dalam perjalanan mereka, saudara, di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang kalau kita mau melihat, ada tingkatan dari setiap masalah yang mereka hadapi, dari yang biasa kepada yang semakin yang luar biasa, dari yang kecil sedang kepada perkara yang besar. Tetapi kita melihat satu hal, Tuhan yang tetap sama, yang menolong ketika mereka ada di Mesir, kemudian ketika mereka keluar juga dari Mesir, dan selanjutnya dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, yang sekalipun dalam waktu yang cukup panjang dan mereka harus menghadapi banyak persoalan masalah yang beragam, tetapi Tuhan adalah yang tidak terbawa melihat situasi keadaan yang seperti apa di pada saat itu. Dari ketika mereka ada di Mesir, keluar dari Mesir, dalam perjalanan di padang gurun, kemudian masuk di tanah Kanaan. Makanya saya ingat ada satu kali ketika bangsa Israel diserang oleh orang-orang Filistin. Ada saat di mana mereka berkata Allahnya orang Israel adalah yang hanya bisa berperang di daerah pegunungan. Tapi kalau di lembah, Allahnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian pada akhirnya dari ceritanya yang ada adalah mereka tetap melihat Allah yang sama di tengah-tengah umat Tuhan. Yang pada akhirnya yang dimana bahwa mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sebetulnya menunjukkan kita tak punya Allah yang sama dari yang dikatakan di dalam Alkitab, dalam cerita ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Sampai kepada semua zaman yang dilewati di dalam kitab perjanjian lama. Dan juga Allah kita adalah yang sama yang diceritakan di dalam kitab di zaman perjanjian baru. Dengan kita di zaman di saat ini. Dan ini juga yang penting. Kita tetap punya Allah yang sama. Ketika saudara pernah berbicara bagaimana hidupmu ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dijawab doamu oleh Tuhan, dengan hidupmu yang ada yang di saat ini, kita tidak punya Allah yang kemarin. Kita punya Allah yang kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, yang tetap sama. Karena hatu sedang saya mau katakan kepada kita, apa yang alasan itu yang membuat engkau goyah hari ini? Apa hal yang membuat engkau menjadi lemah saat ini? Apa hal yang membuat engkau untuk sholat tidak dimelihat Tuhan bisa untuk menolong masalahmu yang ceritanya hari ini berbeda? Sekali lagi saya katakan bahwa kita punya Tuhan di segala zaman yang tetap dengan kuasanya yang tidak pernah berubah. Persoalannya hanya ada pada bagaimana dasar imanmu. Tapi kita belajar sekali lagi dari firman Tuhan ini, bahwa kita mau memilih untuk membangun dasar iman yang kuat. Dan kita akan tahu persoalan hari ini hanya kepada kita tetap teguhkan hati kita dalam beriman. Teguhkan iman kepada Tuhan. Masalah mau makin kokoh, mau malasal makin kuat, iman makin teguh. Persoalan makin memuncak, iman tetap pada teguh. Karena kita tahu, sehebat sekuat apapun kemudian persoalan kita hadapi. Alkitab katakan ketika Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan sudah keteguhan iman mereka, api dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi selanjutnya kita tahu ceritanya. Ternyata yang tidak cukup kuat untuk membakar kuasa Allah yang harus untuk dinyatakan kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Dan ketiga pemuda ini pun diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan kepada kita adalah orang yang teguh imannya adalah yang melihat kepada Tuhan adalah yang baginya menjadi sumber kehidupannya. Sekali lagi, orang yang teguh imannya adalah orang yang orang atau kitanya, saudara, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Saya mau kita melihat kembali apa yang dikatakan ayat ke-17 dalam kitab Daniel pasal 3 ini. Mereka mengatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Artinya apa, saudara? Bahwa mereka melihat hidup ya mereka adalah sama Tuhan, bukan sama tangan raja. Sekalipun sudah diancam benar-benar oleh raja dengan begitu serius, hidup mereka bukan ada pada ancaman raja. Tapi hidup mereka ada dalam pada Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Bukan kepada apa yang diperhadapkan kepada mereka pada saat itu. Berapa banyak kita sebetulnya melihat tanpa kita sadar bahwa sumber hidup kita ada pada keadaan. Apalagi katanya begitu keluar dari rumah, cicak sudah berbunyi. Wah, ini ancaman. Nah, dan saya melihat ada banyak yang sudah membudaya menjadi tradisi di dalam masyarakat untuk sesuatu hal yang kemudian dihubungkan kepada keselamatan jiwa kita, keselamatan hidup kita, keselamatan bangsa kita. Saya mau katakan satu hal, saya tidak mau mengurai untuk mau berbicara apa hal biasa ada menjadi yang terlihat di masyarakat yang kemudian tampak kita sadar, rasanya seolah seperti kita melihat nyawa kita ada di situ, hidup kita ada di situ, keselamatan kita ada di situ. Saya mau katakan, saudara, bahwa banyak dari kita, tanpa kita sadar, kita melihatnya ke sana, tidak sedang melihat kepada Tuhan adalah yang menjadi sumber hidup kita. Kalau misal di Minahasa, ini yang kemudian jadi ada di ingatan saya juga begitu kuat adalah karena kebetulan baru mungkin tadi malam saya ngobrol-ngobrol panjang dengan orang tua, jadi ingat dengan satu hal ini. Kalau mau kerja kemudian tiba-tiba ada yang bersin, semua yang sudah melekat di tubuh yang akan dibawa ke tempat di mana akan bekerja itu dilepas semua, karena katanya itu nanti akan bawa sial. Jadi itu akan menjadi jerat. Itu akan menjadi, ya akan menjatuhkan. Jadi biasaan kalau orang kampung itu bawa peda itu ada pada sarung. dan itu biasa diikat di pinggang. Itu juga harus dilepas. Itu nanti jadi jerat, itu akan nanti jadi menjatuhkan. Hanya bersin. Saya melihat kalau seperti saya yang sedikit bermasalah dengan cuaca dan debu, yang menyebabkan kemudian langsung bisa bersin. Ini kalau ada orang-orang mau beraktivitas keluar, dia tidak bisa berbuat apa-apa itu, karena pasti sedikit-sedikit bersin. Sudah mau jalan, saya bersin, tidak jalan lagi. Sudah mau jalan, saya bersin, tidak jadi jalan lagi. Seharusnya sudah bisa kerja di pagi jam seperti ini, kerja nanti menunggu saat saya sehat. Wah, ini parah. Tapi saudara, ini yang kita tampak sadar sedang, bahwa kita melihat hidup kita dengan segala yang baik ada pada tidak sedang seolah kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar dari hal sepele sederhana yang seperti ini, untuk di bagaimana kita dalam di melihat hidup kita sedang, dalam hari-hari kita, di menjalani hari-hari kita. Saudara, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dan karena itu, kita mau tetap jalan saja. Kita tak mau hadapi apapun keadaan kita sedang hadapi. Pergumulan yang kita hadapi akan di mana kita tetap memuji-muji Tuhan. Tetap dalam dimelihat kepada firman Tuhan. Tetap merenungkan firman Tuhan. Tetap untuk dalam doa. Apapun kesulitan, apapun keadaan, kita tak berharap, bergantung kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah yang kita bisa lakukan, dan itu adalah untuk apa yang baik, tapi dengan hati untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap menaruh percaya Tuhan akan bela kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan yang akan senantiasa ada untuk kita. Dan kita tahu bahwa semua hanya ada dari bagaimana kita juga ternyata untuk di menjalani hari, untuk melihat dan kita kuat adalah di kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Bukan masalah menjadi kehidupan kita. Keadaan apa yang kita hadapi menjadi kehidupan kita. Sehingga, saudara, kita tidak yang akan ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan untuk suasana batin hati kita. Kita tetap jadi pribadi yang bersuka cita, tenang. Ada istilah di bawah happy saja kita untuk menjalani hari. Hari ini kita pun juga akan jalaninya dengan tetap bersemangat, dengan tetap bersuka cita. Tidak dibawa tergantung pada keadaan, seperti apa situasi, kondisi kita saat ini. Sebab bukan pada apa yang di depan kita untuk ceritanya menjadi kehidupan kita, tetapi kepada Tuhan. Karena itu saya bawa kita juga untuk mari tetap lihat firman Tuhan. Alkitab katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman itu selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, saudara ada di tempat di mana saudara sedang bermasalah, tapi kalau saudara punya kebenaran, saya percaya dengan ada kekuatan.

menyesal, kecewa. Belum lagi dengan keadaan dan membuat mereka tertekan, tidak berdaya, mengalami pergumulan batin luar biasa, tidak bisa berbuat apa-apa dengan hidup, dan pada akhirnya menjadi sangat lemah. Dan tapi bukan satu hal mustahil untuk dapat kuat, teguh, bersuka cita. Dan karena itu saya melihat kemudian pada akhirnya, kan ada di salah satu tempat di daerah ini, di lembaga pemasyarakatan di mana saya rutin tuh ke sana, saya melihat perubahan daripada saat memuji Tuhan. Dari yang diajak berdiri susah, repot, saya juga harus mau keras, sudah dalam di situasi seperti ini tidak mau semangat untuk memuji Tuhan, tapi semua ada dari persoalan hati, batin, jiwa, saya biarkan saja. Tapi kemudian berjalan waktu, saya lihat sampai semua mau semangat saya memuji Tuhan. Dan itu luar biasa, yang karena saya percaya perubahan yang datang dari karena hidup dilihat adalah bahwa ada Tuhan yang masih mengasihi. Puji Tuhan. Yang terakhir yang saya mau katakan kepada kita adalah orang yang teguh imannya adalah yang melihat bahwa tekanan tidaklah yang menghancurkan. Kita lihat sekali lagi ayat 18, firman Tuhan berkata mengenai tiga pribadi ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu artinya Sarah Mesak Abednego tidak melihat bahwa pada saat ketika tekanan itu datang, api sudah dipanaskan 7 kali lipat, raja yang sudah dengan geramnya, tidak yang kemudian membuat mereka down, menghancurkan iman mereka, hati mereka, pribadi mereka untuk yang tetap berdiri percaya kepada kebenaran. Mereka tetap kuat. Hari ini saya mau kita juga melihat ini untuk di dalam diri kita, untuk pada persoalan bagaimana kita memiliki keteguhan iman adalah ada pada di mana apapun keadaan kita hadapi saat ini, persoalan, tekanan, masalah hidup, tidak yang untuk menghancurkan hatimu, jiwamu, imanmu, bahkan apalagi kepada Tuhan. Karena itu saudara akan tetap memilih untuk lihat firman Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya saudara akan melihat hari ini, esok, dan hari-hari saudara selanjutnya yang adalah bahwa saudara pemenang, kita pemenang, kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, ini firman Tuhan untuk kita di pagi ini, dan saya akan berdoa untuk saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi yang kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami telah mengikuti banyak hal diberitakan. Kami telah mendengar firman Tuhan berbicara kepada kami, dan Bapa di sorga, biarlah kami tetap ada dalam pada keteguhan iman. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami tetap dengan memiliki dasar iman yang kuat, demikian juga dengan kami dalam hari-hari kami, biarlah tetap Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, dan kami juga Tuhan tidak akan untuk di dalam menjalani hari melihat apapun kami hadapi menghancurkan iman kami, menghancurkan Tuhan Yesus keteguhan hati kami untuk tetap percaya, untuk tetap mandang melihat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, firman-Mu pagi ini biar memberkati kami, menguatkan kami, menghadirkan kerajaan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Dan biar yang membuat kami untuk melihat kami masih punya Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa, mujizat Tuhan masih ada dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu dari tempat ini berdoa, kuatkan yang lemah ya Allah, sembuhkan mereka yang sakit dimanapun mereka yang bergumul Tuhan, untuk kesehatan mereka, entahkah dari rumah sakit atau di rumah, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sedang menghadapi pergumulan, persoalan, masalah apapun dalam hidup mereka, Tuhan tolong bangkitkan, kuatkan mereka, beri kemenangan Tuhan, buat keajaiban terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, dan terima kasih kami tak berdoa berkati untuk kami semua di hari ini dalam menjalani aktivitas dimanapun Tuhan Yesus semua umat Tuhan berada.

0: dimanapun kami dan menjalani aktivitas kami, biar Tuhan ada serta melindungi, menolong, membela dan memberkati dengan semua hal, apapun yang sedang dilakukan buat dikerjakan, apapun yang sedang diusahakan. Tuhan campur tangan buat berhasil, beri kemenangan, buat keajaiban. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan hari ini kami melaluinya dengan Tuhan Yesus, di mana kami menjalani hari dalam berkemenangan, penuh mujizat, diberkati Allah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tak berkati daerah kami, Kepulauan Sangihe ini Tuhan, nolong daerah ini biar senantiasa dalam kasih, dalam perlindungan dan berkat Tuhan, menghadapi cuaca panas yang Tuhan masih menjadi pergumulan kami bersama masyarakat. Tuhan, kami berdoa biarlah senantiasa Tuhan yang ada untuk kami memelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dan memberkati di dalam segala hal. Dan Tuhan tetap melindungi, dan kami berdoa juga tetap Tuhan, biarlah Tuhan beri kami cuaca yang normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada hujan untuk daerah kami, biar ada hujan untuk negeri kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat banyak yang sedang berkumpul Tuhan dengan kebakaran di Gunung Awu. Kami berdoa Tuhan tolong, kebakaran yang melanda daerah pegunungan biarlah boleh dapat dipadamkan. Karena itu Tuhan berkati semua relawan dan Tuhan petugas yang sedang memadamkan api yang ada. Beri hasil dari segala usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tak berdoa berkati pemerintah kami juga, biar mereka Tuhan bekerja dengan hikmat dan roh kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, bupati, wakil bupati bersama jajarannya. Tuhan buat berhasil apapun mereka lakukan juga untuk kebaikan dan kemajuan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat di daerah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati terus RRI Tahuna, pimpinan semua pegawai, Tuhan menolong mereka bekerja dan bagi informasi bagi masyarakat. Tuhan berkati mereka di hari ini dalam bekerja untuk membagi informasi. Tuhan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom.
1: Demikian pendengar RRI Mutiara Pagi di hari ini. Dan selanjutnya kita akan jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: 90% tingkat penurunan debit air. Berarti kan ada wilayah-wilayah yang terdampak otomatis karena air yang akan mengalir ke masyarakat kan juga berkurang.
2: Sebisa mungkin kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 19 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Dampak kemarau debit air berkurang, Perumda Aki Ubanua distribusi air bersih dengan mobil tangki.
1: Nah, yang kami lakukan adalah melakukan distribusi air ke rumah-rumah penduduk. Makanya mobil tangki kami dulunya satu, usahakan diperbaiki yang satu, ada yang warna biru putih itu. Nah, itu untuk melayani khusus kota Tahuna. Sementara untuk luar kota Tahuna, kita sudah bagi tugas dengan PUPR dan Badan Bencana.
4: Dampak kemarau berkepanjangan yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat debit air yang dikuasai perusahaan umum daerah Perumda Aki Ubanua turun drastis dari sebelumnya. Bahkan di sejumlah sumber air, Eneratu, Kelurahan Tuna 1, dan Talea, Kelurahan Dumuhung, mengalami penurunan hampir 90% debit air per detik sehingga berpengaruh terhadap distribusi. Hal itu dikatakan Direktur Perumda Aki Ubanua Teguh Prahara Selainti saat dikonfirmasi terkait upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah dampak El Nino. Dijelaskannya terhadap wilayah yang terdampak, Perumda Aki Ubanua melakukan penyaluran atau distribusi melalui mobil tangki bagi masyarakat.
1: Jadi terkait dampak kemarau yang berkepanjangan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, langkah yang kami ambil adalah ya mau tidak mau adalah penyaluran secara langsung, distribusi secara langsung ke masyarakat lewat mobil tangki. Karena memang luar biasa dampaknya ini, yang terdampak itu Tahuna Timur terutama, karena di sana ada salah satu sumber kita, Eneratu itu sudah kering. Yang satunya juga yang Talea di belakang kantor bupati, dulunya 20 liter per detik kalau suasana normal, situasi normal, sekarang tinggal 2 liter per detik, turun jauh sekali 90% tingkat penurunan debit air. Berarti kan ada wilayah-wilayah yang terdampak otomatis karena air yang akan mengalir ke masyarakat kan juga berkurang.
4: Dalam penanganan kebutuhan air bersih menyikapi dampak kemarau, pemerintah daerah juga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD membantu distribusi air di sejumlah wilayah. Perumda Aki Ubanua melayani sebagian besar kota Tahuna, sedangkan Dinas PUPR dan BPBD melakukan distribusi bagi wilayah yang paling rawan terdampak kekeringan di luar kota Tahuna. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pelaksanaan pemilihan Kapital Laung atau Pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Saat ini tahapan pemilihan telah memasuki proses persiapan logistik termasuk pencetakan surat suara.
2: Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Kirana Taidi mengatakan tahapan pilkades serentak saat ini telah memasuki proses pencetakan surat suara. Ia menjelaskan pada akhir September 2026 akan dilanjutkan dengan tahapan sortir, pengecekan, pengepakan, serta pelipatan surat suara.
2: Untuk saat ini, tahapan pelaksanaan pemilihan Kapital Laung serentak itu sudah masuk pada tahapan pengadaan logistik. Jadi saat ini kita sementara melakukan pencetakan surat suara dan selanjutnya untuk di akhir September akan dilanjutkan dengan dilakukannya sortir, pengecekan, pengepakan, serta pelipatan surat suara.
5: Atia menambahkan daftar pemilih tetap dalam Pilkades Serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat sebanyak 65.096 orang. Pelaksanaan pemilihan dijadwalkan pada Oktober 2026. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan tahapan pilkades serentak karena seluruh proses masih berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2: Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada. Tentunya kami senantiasa selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapital Laung dan juga panitia pemilihan Kapital Laung serentak untuk dapat memastikan bahwa setiap tahapan persiapan persiapan-persiapan yang dilakukan itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebisa mungkin kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan mekanisme sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan para pejabat Kapita Laung dan panitia pemilihan guna memastikan seluruh tahapan pilkada serentak berjalan sesuai peraturan yang berlaku hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Oktober 2026. Di Podi Perkasa melaporkan.
3: Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG berjalan dengan baik, terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita.
6: Karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa.
7: Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita. Pengawasan yang optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Pandalani kepada RRI mengatakan, dari sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional atau BGN diharapkan dapat memperluas titik lokasi program ke daerah-daerah terluar, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat merasakan manfaat program secara merata. Namun, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan, terutama terkait transportasi dan distribusi bahan makanan. Biaya pengiriman bahan pokok ke pulau-pulau terluar cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
6: Adalah pengawasan, karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa yang ada dalam Astacita, sehingga pengawasan yang sangat-sangat luar biasa akan membuat program ini jalan dengan baik sehingga pemerataan itu akan terlaksana dengan baik. Terus dari sisi dari BGN sendiri bisa membuat titik lokasi di daerah-daerah terluar sehingga pemerataan itu bisa terjadi, walaupun hambatan terbesar dari pulau-pulau terluar itu transportasi bahan makanan atau bahan pokok yang nanti akan sampai ke sana sudah lebih mahal, tapi tetap harus dikasih 10.000 atau 13.000 sehingga bagaimana pemerataan itu bisa terjadi, itu menjadi tanggung jawab kami dari Kejaksaan.
7: Kejaksaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan fasilitas dan pengembangan lokasi program di pulau-pulau terluar. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Giat edukasi keuangan BSG Sangihe kenalkan tabungan Bausami dan layanan digital bagi mahasiswa.
8: Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali.
4: PT Bank Sulut Go BSG Cabang Sangihe terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Hal itu disampaikan Kepala Cabang Bank Sulut Go Sangihe Fernando Mamahit usai menggelar kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan OJK di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Mamahit menjelaskan Bank Sulut Go mendukung program OJK dalam memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada mahasiswa. Dikatakannya pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan menjadi hal penting di tengah perkembangan transaksi keuangan digital.
9: Jadi kalau produk sendiri yang kami paparkan ada dua. Pertama produk tabungan, kemudian yang berikutnya adalah produk-produk digital, itu yang mobile banking yang ada di kita. Kemudian ada juga pengenalan terhadap pembiayaan UMKM mikro. Paling tidak mereka sudah mengenal bahwa perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan, itu namanya tabungan Bausami. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini perlu ada penghasilan dulu baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka kasih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola dalam manage dalam keuangan, orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang di usia produk.
4: Dalam kegiatan tersebut, Bank Sulut Go memperkenalkan sejumlah produk dan layanan yang dinilai relevan bagi mahasiswa dan generasi muda. setidaknya ada 3 hal utama yang diperkenalkan, yakni produk tabungan, layanan digital melalui mobile banking, serta pengenalan pembiayaan bagi pelaku UMKM mikro melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Kegiatan yang digelar di Auditorium Jaeta Tengkeng tersebut diikuti mahasiswa perwakilan dari Polnustar Tahuna dan mahasiswa Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis. Anton Lahobe melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berperan dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk mengawasi kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
10: Temuan kami di lapangan, ada yang belum mengurus surat izin, bahkan ada yang sudah mengurus tapi sudah lewat waktu, maka tidak registrasi kembali.
5: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe, Abdi Abbas, mengungkapkan masih ditemukan sejumlah pelanggaran peraturan daerah khususnya terkait perizinan tertentu. Menurutnya, hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengurus surat izin gangguan serta izin yang telah habis masa berlakunya namun belum dilakukan registrasi kembali.
10: Jadi berdasarkan data yang ada di kami, ada banyak pelanggar-pelanggar peraturan daerah terutama dalam perizinan tertentu. Seperti surat izin gangguan, setiap usaha harus memiliki surat izin gangguan, tapi temuan kami di lapangan ada yang belum mengurus surat izin, bahkan ada yang sudah mengurus tapi sudah lewat waktu, maka tidak registrasi kembali.
5: Abdi menjelaskan, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap pihak yang ditemukan melanggar ketentuan peraturan daerah, selanjutnya masyarakat atau pelaku usaha diarahkan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan peraturan tersebut. Ia menegaskan, penegakan peraturan daerah melibatkan pembagian tugas antara perangkat daerah penyelenggara dan Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan fungsi penegakan.
10: Kembali ke tugas kami bahwa kami melaksanakan atau melakukan pembinaan. Dan kami setelah melakukan pembinaan, kami mengarahkan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan peraturan daerah tersebut. Jadi ada penegak, ada penyelenggara. Satpol PP sebagai penegak.
5: Melalui pembinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Satpol PP Sangihe berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah, termasuk dalam hal perizinan yang berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda baik terhadap pengurangan timbunan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda.
11: Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya.
7: Program pengelolaan sampah plastik yang melibatkan 10 sekolah tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai memberikan dampak ganda baik terhadap pengurangan timbunan sampah maupun edukasi lingkungan bagi generasi muda. Dari sisi lingkungan, kewajiban siswa membawa sampah plastik yang telah dipilah dari rumah setiap hari dinilai dapat membantu mengurangi timbunan sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI menyampaikan, selain mengurangi sampah, program ini juga diarahkan untuk menanamkan kepedulian dan kecintaan generasi muda terhadap lingkungan, termasuk membiasakan siswa tidak membuang sampah sembarangan. Siswa didorong untuk memungut sampah plastik yang ditemukan di lingkungan sekitar dan membawanya ke sekolah. Sampah tersebut selanjutnya dapat disalurkan ke bank sampah maupun pengepul karena memiliki nilai ekonomis.
11: Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Yang nantinya yang lain itu akan ke pengepul-pengepul yang ada di wilayah Kabupaten Sangihe.
7: Menurut Christine, sejumlah pengepul di wilayah Sangihe telah mengumpulkan berbagai jenis sampah plastik yang memiliki nilai jual, sehingga pengelolaan sampah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Koordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan sejauh ini berjalan baik. 10 sekolah yang menjadi bagian dari pilot project memberikan respon positif dan mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan, sejumlah sekolah telah mulai mengumpulkan sampah plastik sebagai persiapan pelaksanaan program. Dukungan sekolah dinilai sejalan dengan upaya pembinaan karakter siswa dan pendidikan kepedulian lingkungan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dampak kemarau, debit air berkurang, Perumda AKU Banua distribusi air bersih dengan mobil tangki. Pelaksanaan pemilihan Kapitan Laung atau Pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

atlet basket Dewa Ayumade Sriarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih atau flag bearer. Kedua wakil ini akan memimpin Defil Team Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang di hari ini Sabtu 19 September 2026. Momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer. Dan pendengar, Dewa Ayu merupakan bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025. Dan ia berharap tugas sebagai pembawa bendera dapat menjadi energi tambahan bagi dirinya dan seluruh kontingen Indonesia. Pada upacara pembukaan, Dewa Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali, daerah asalnya. Dan busana tersebut menjadi simbol identitas daerah sekaligus cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia di panggung internasional. Sementara itu, Daniel Hutapea menilai penunjukan sebagai flag bearer terasa teristimewa karena Asian Games Aichi Nagoya 2026 jadi keikutsertaan pertamanya di ajang tersebut. Karateka nomor komite B80+84 kg itu mengaku senang, bangga, dan bersyukur mendapat kepercayaan membawa bendera merah putih. Daniel telah menyampaikan kabar tersebut kepada kedua orang tuanya dan ia mendapat dukungan keluarga dapat menambah motivasi menjelang upacara pembukaan. Daniel akan mengenakan busana khas Batak Toba yang jadi bagian dari aparel tim Indonesia. Ia mengaku bangga karena busana tersebut menampilkan unsur budaya Batak yang merupakan identitasnya. Lengkapnya informasi ini pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk kebersamaannya dengan RRI Pro 1 Tahuna. Pendengar pelatih Inter Miami Christian Kelly Gonzalez memuji peran Lionel Messi setelah timnya mengalahkan Cruz Azul 2-0 kemenangan pada final Companies Cup 2026 di New Stadium Florida. Menjadi debut manis Gonzalez sebagai pelatih Inter Miami. Dalam pertandingan tersebut, Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-24 melalui sundulan. Casemiro kemudian mengadakan keunggulan pada menit akhir pertandingan. Gonzalez mengungkapkan Messi sebelumnya berjanji akan membantunya meraih trofi pada pertandingan pertama sebagai pelatih. Janji tersebut akhirnya terwujud setelah Inter Miami mengalahkan Cruz Azul. Pelatih asal Argentina itu mengaku emosional setelah membawa Inter Miami meraih gelar. Ia menilai kemenangan tersebut memberikan dorongan moral penting bagi timnya. Gonzalez juga menyoroti mentalitas para pemain yang tetap memiliki ambisi meraih trofi dan itu dinilainya penting meski sebagian besar pemain telah memiliki banyak pengalaman dan gelar. Informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI tahunan. Aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

47 menit lepas dari pukul 7. Terima kasih pendengar yang masih dengan kami di suasana pagi ini. Di menit ke-47 lepas dari pukul 7, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan memperkuat upaya penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan upaya ini bagian dari penanganan dampak kebakaran terhadap ekosistem dan habitat swasta satwa. Dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama Lembaga Konservasi dan juga tim gabungan berhasil menyelamatkan 3 individu orangutan. Orangutan ini menjadi satwa terdampak karhutla di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, operasi pertama dilakukan di Dusun Sinar Timur, Desa Penjalaan, setelah seorang warga melaporkan keberadaan orangutan di kebun sawit. 2 hari kemudian tim gabungan bergerak dan berhasil mengevakuasi induk orangutan betina. Nah, 2 orangutan ini berusia sekitar 20 tahun bernama Mama Panja dan dievakuasi bersama anak jantannya yang berusia 1 tahun Pinja. Pemeriksaan medis menemukan luka bakar pada tangan dan kaki Mama Pinja. Dari tim dokter kemudian memberikan pengobatan dan antibiotik serta mengambil sampel medis sebelum keduanya dievakuasi ke pusat rehabilitasi. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

di kepulauannya John Timotius Padalani SH MH bersama jaksa fungsional Samuel Sitorus SH Aditya Maulana SH serta tim intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, dalam kegiatan tersebut para jaksa menyampaikan penyuluhan hukum dengan materi sosialisasi pencegahan terjadinya tindak pidana bagi pelajar akibat kenakalan remaja. Nah, dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Timotius Padalani mengatakan edukasi hukum sejak usia sekolah penting untuk membantu pelajar memahami dampak dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Dan menurutnya pemahaman hukum di kalangan pelajar diharapkan dapat mendorong mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menghindari tindakan yang dapat berujung pada persoalan hukum. Kegiatan jaksa masuk sekolah turut diikuti Dewan Guru dan Siswa dari SMA Negeri 1 Tahuna, SMA Negeri 2 Tahuna, SMA Negeri 3 Tahuna, SMA Lentera Harapan Tahuna, SMK Negeri 1 Tahuna, dan SMK Negeri 3 Tahuna. Dan melalui program ini, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe terus mendorong penguatan kesadaran hukum generasi muda sebagai langkah preventif dalam mencegah kenakalan remaja dan tindak pidana di kalangan pelajar.

Baik pendengar RRI, program Satu Tahuna kita jalan bersama pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu

proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR PT. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah.